Informasi lalu lintas di Kota Bandung, teman Pro 2 di pagi hari ini. Selain Kota Bandung, nanti kita bakal coba cek informasi lalu lintas di Amerika Serikat ya. Bosen gitu aku ngecek di Bandung mulu, teman Pro 2 pengen coba daerah lain gitu yang beda gitu ya apa. Tapi teman Pro 2 kita cekin dari Kota Bandung dulu aja. Di mana Kota Bandung hari ini masih full hijau gitu ya teman-teman Prodo, kalau kamu lihat di maps tuh, karena masih banyak yang lengang dan juga ramai lancar di beberapa titiknya, kayak Bojong Soang, Kopo, terus Dayakolot juga, Cibaduyut juga, Seman Prodo sama banget itu masih kayak terpantau ramai lancar. Tapi beberapa yang udah lumayan ramai itu di kawasan Tegallega teman Prodo, karena ini kan kawasan Pasar Minggu ya, jadi udah pasti ramai banget gitu. Terus kalau kita naik dikit ke Asia Afrika juga terpantau masih ramai lancar, dan keramaian ada di kawasan Jalan Merdeka ternyata teman Pro 2 di area Balai Kota. Terus cek lagi di kawasan Gedung Sate terpantau ramai lancar juga, dan di kawasan Surapati udah lumayan ramai teman Pro 2 di jam 7 ini, udah banyak olahraga kegasibu dan juga pada belanja-belanja di area Taman Ansia dan juga di kawasan Taman Gasibu. Kita cek lagi di Pati Ukur terpantau ramai lancar juga. Beberapa pasar minggu lainnya kita lihat ke Ujung Berung terpantau hari ini alun-alun ramai juga teman Pradua nih ya, ke area Bandung Timur. Dan beberapa titik di Bandung lainnya masih terpantau ramai lancar. Jadi buat kamu yang mau pergi-pergian, tetap jaga keselamatan berkendaranya dan jaga kecepatannya juga. Masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Spade. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
1: Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas.
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
1: Lu siapa?
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketel.
2: Ngerti bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina e e waka waka e e. Pokoknya dua itu yang

Selamat pagi teman pro 2. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan ikuti irama lagu. Udah, gak kemana-mana denger lagu itu lagi. Itu lagi, astagfirullahaladzim. Tapi gak apa-apa, bangga banget. Karena dari band Nona yang udah go international, the ATA Rising. Bahkan saking go international dan terkenalnya, teman pro 2 ditiru sama orang, diganti liriknya sama orang. Ada yang bikin pakai bahasa Sunda, tapi gak apa-apa, seru-seruan ya. Tapi ada kreator Malaysia, teman berdua, konten kreator namanya Isya Hisham, yang dia tuh langsung viral gara-gara dia ngubah lirik lagu girl band Indonesia Nona yang Rollerblade dan ngeganti lirik-liriknya gitu. Ya ampun, ya ampun. Jadi di video medsosnya dia tuh nggak nyangka rekaman cover lagu itu bisa viral terutama di Indonesia, dan dia minta maaf. Jadi dia bilang kayak gini, saya murni hanya ingin membawakan ulang lagu itu karena ini lagu sedang viral dan secara pribadi saya sangat menyukainya, sama kayak orang Malaysia lain katanya. Terus dia juga bilang kalau dia baru paham alasan netizen Indonesia kesal tuh karena ya dia tuh yang nyanyiin itu kan lagu Rollerblade, terus dia mengganti beberapa bagian lirik bahasa Indonesianya jadi bahasa Malaysia. Ay, kita orang kita kan beberapa pada ini ya, beberapa pada sentimen ya, kayak mau diklaim lagi gitu kali ya. Padahal mungkin sebenarnya si Isya Hisham ini tuh pengen kayak orang Sunda yang nyanyi lagu Rollerblade aja kali ya. Kayak kan ada titik-titik di ujung doa versi Minang. Nah, Rollerblade versi Minang. Nah, bisa jadi kayak begitu kali, teman-teman berdua. Jadi dia sampai minta maaf gitu dan kayak wah dapat banyak kecaman gitu, dan dia jadi lebih berhati-hati katanya. Nah, gimana ya, maaf ya Teh Isya ya kalau netizennya agak galak. Memang begitu, galak banget netizen Indonesia. Mungkin karena trust isu, takut banyak yang diklaim lagi ya. Apalagi nih yang mau diklaim nanti ya. Rendang juga mau diklaim, aduh jangan lah. Tapi kalau Rollerblade nggak bisa diklaim, udah milik Indonesia aja, titik ya.

0: Dek, antar olahraga yuk.
1: Ah, mager banget kak, sok aja deh.
0: Tuh kata ibu tuh minta antar ke pasar.
1: Ntar lagi deh, masih mager.
0: Ya udah, bantuin tuh ayah lagi cuci motor.
1: Aduh kak, hari ini tuh mager banget.
0: Ya elah dek, masih muda mager-mageran mulu.
2: Mager atau malas bergerak, lama-kelamaan memiliki dampak negatif. Mulai dari munculnya beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, hingga osteoporosis. Mager bisa mengakibatkan stres hingga depresi, dan keinginan untuk terus malas atau mager bisa membuat kamu menjadi kurang pergaulan, bahkan antisosial.
1: Ya udah, ya, ini mau keluar.
0: Nah, gitu dong.
1: Mau ngambil paket doang.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
0: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
0: Kalau bahu tangan sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sepada, selamat pagi teman Pradua. Masya Allah, luar biasa, udah pada semangat pagi banget. Udah rame nih sekarang, tadi jam 7 ngebahas informasi lalu lintas masih sepi ya. Sekarang udah di jam 7.42, ini udah rame bener teman Pradua. Di jalan udah pada cukup cepet-cepetan nih, yang motor, yang naik mobil. Ada juga mungkin yang emang jalan kaki doang. Banyak beberapa teman-teman kantor juga yang hari ini memang sengaja ke kantor cuma buat nebeng olahraga ya. Nebeng jalan doang, nyimpan motor di kantor terus olahraga. Itu udah kelakuan saya kalau saya libur juga teman-teman. Tapi memang paling enak tuh banyak orang yang doyan olahraga weekend ya. Kenapa ya? Tapi kalau gue jujur teman-teman, aku mending weekday. Karena kalau pen niatnya belanja, jelas pasti gue akan ngambil weekend ya teman Pradua. Tapi kalau niatnya cuma pengen jajan-jajan doang, nah gue udah pasti jelas bakalan ngambil itu di ya weekday lah teman Pradua ya. Apalagi cuma pengen fokus olahraga karena lebih sepi gitu. Cuman memang lebih apa ya, lebih banyak motor jadi polusinya lebih banyak gitu. By the way teman Pradua, ngomongin soal olahraga juga nih. Memang yang paling pas ini rekomendasi-rekomendasi olahraga untuk di pagi hari itu adalah pertama teman Pradua lari. Wah, terus ya yoga ada sih. Biasanya kalau weekend tuh orang-orang yoga ya. Yoga, pilates gitu kalau cewek-cewek tuh. Kalau padel tuh ada juga, cuman ya udah padel, tenis. Tapi lari tuh udah jadi kayak lari pagi. Lari pagi gitu istilahnya, lari pagi. Kan? Jadi kayak istilah yang sangat familiar. Tapi bahkan teman Pradua, lari itu udah bukan cuma sekedar olahraga yang di lifestyle juga. Walaupun kata orang kan emang lifestyle karena memang mahal ya teman Pradua, beberapa si gearnya. Walaupun ada yang bilang lari itu olahraga yang paling murah, apaan mahal-mahal juga. Kecuali kamu lari gak pakai sendal apapun gitu. Sebenarnya gimana kitanya aja ya teman Pradua. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, lari ini ya FYI teman Pradua, ini bisa picu risiko kanker besar loh. Walaupun kita semua tahu kalau lari itu adalah olahraga yang baik. Kenapa ya? Tapi nih, lari dalam artian ini, artikel yang Rangga baca, ini lari maraton. Jadi maraton itu kan jadi tren tersendiri juga ya belakangan ini teman Pradua. Tapi siapa sangka ternyata ada studi menemukan orang yang seneng ajang lari, ikut ajang lari maraton, lebih rentan terkena kanker usus besar. Agak ngeri ya sebenarnya dengarnya teman Pradua. Tapi kalau kita baca lagi nih, dilansir dari Health, studi yang dipresentasikan dalam konferensi American Society of Clinical Oncology, dia nemuin kalau ada hubungan antara lari jarak jauh dengan penyakit tertentu sebenarnya. Dari 100 pelari serius yang diteliti dalam studi itu, 15% di antaranya punya prekursor kanker usus besar. Jadi temuannya tuh nunjukin kalau lari jarak jauh tuh atau maraton itu sebuah resiko, karena ahli itu, dari ahli yang tadi meneliti 100 orang itu tuh, mereka tuh emang bukan pelari santai sebenarnya. Jadi mereka tuh orang yang larinya tuh kayak rutin, ikut ajangnya rutin sampai udah ke ultra maraton atau maraton-maraton yang tinggi gitu loh teman Pradua. Nah, ketika semua pesertanya ketika dicek ya, mereka kan kayak menjalani kolonoskopi. Susah bener Allah. Nah, prosedur ini tuh dilakukan buat nyari polip gitu yang kemungkinan tinggi berkembang jadi kanker. Dan hasilnya ya 15% orang itu memiliki teman Pradua. Dan beberapa orang bahkan terkejut juga kalau dia ada itu. Karena kan orang semua taunya bagus gitu kan lari. Tapi apa yang hubungannya? Jadi selama scanan ini, sang peneliti itu menduga kalau para pelari ekstrim yang menghabiskan banyak waktu tuh mengalami perubahan fisiologis yang ningkatin resiko kanker. Ini kan dugaan ya teman Pradua, jadi gak semua berarti benar. Bahkan katanya cuma 15% juga. Ya juga menduga adanya perbedaan dalam mikrobioma usus antara pelari dan non-pelari. Tapi kalau dilihat dari kisah ini sih, kita jangan jadi mikir kayak jangan mau lari, gak usah lari berbahaya, semua olahraga beresiko. Maunya olahraga apa atuh? Tapi kalau dilihat dari ini, positifnya begini aja deh teman-teman Pradua. Ini orang yang lari aja masih bisa kena risiko penyakit. Apa lagi yang gak lari?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Gimana mau good looking? Good morning aja kesiangan. Cah. Kamu lagi dengerin Rangga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Buktiin cintanya kamu teman perdua. Jangan cuma ngomong doang, jangan cuma omdo-omdo doang ya. Buktiin cinta kamu ke negara ini dengan cara tetap di sini menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa sih kalau bilang gitu? Kamu tau gak sih teman perdua yang ada berita kayak hampir beberapa tahun belakangan ini tuh ada beberapa ribuan WNI. Gak beberapa berarti ribuan lah ya, gak beberapa. Ribuan WNI yang meminta pengajuan untuk pindah kewarganegaraan. Sebenarnya kan jadi bertanya-tanya, kenapa? Ya mungkin ada yang udah kerja di sana, ada yang sengaja pengen pindah, ada yang udah mungkin nikah sama orang luar apa gimana gitu. Teman perdua orang gak terlalu tahu pastinya ya. Tapi teman perdua, muncullah artikel karena emang lagi hype juga. Akhirnya muncul artikel soal ada beberapa negara di luar negeri yang bisa ngasih kewarganegaraan dengan bisa dibilang mudah. Tapi mudahnya tuh mudah versi siapa kalau teman berdua? Ini penting nih apalagi buat kamu yang udah kepikiran kayak capek jadi WNI. Aduh, pengen pindah negara. Suka pada kayak gitu kan. Dikit-dikit pengen pindah negara. Ya ampun, bikin lu paspor sana aja. Biar langsung kemana dulu kayak gitu. Emang dikira gampang. Ya gampang nih bagi beberapa negara nih. Gue kasih tahu teman-teman berdua ya. Yang pertama ada negara Turki. Ini termasuk yang paling gampang katanya. Jadi buat kamu yang mau pindah ke warga negaraan Turki, kamu cukup membeli properti di sana hanya senilai 8,9 miliar. Liar kan? Duit lagi. Tetap weh. Aduh, 8,9 miliar teman-teman berdua. Itu nyimpen duit di bank, sorry kalau beli properti 7 miliar. Tetap miliar. Tetap pindah ke Turki. Belum di sana biaya hidup dan aduh Gustino Agung. Kita inilah ke Dominika aja deh. Jadi di Dominika, salah satu negara di Kepulauan Karibia ini teman Pro 2, dia punya program kewarganegaraan lewat kontribusi pembangunan negara itu. Jadi kamu datang sana, tak, saya mau berdonasi untuk negeri Dominika. Boleh, kamu akan kami terima jadi warga sini. Tapi kamu harus donasi minimal 3,5 miliar. Gimana ya teman Pro 2? Bingung saya 3,5 miliar. Ganti-ganti cari lagi di Kepulauan Karibia lain. Pindah kita ke St. Kitts Nevis nih sekarang teman Pro 2. Ya udah ke St. Kitts Nevis aja deh. Di sana buat dapat paspor St. Kitts Nevis itu sebenarnya kita cuma bayar doang biaya administrasi. Murah kok, 4 miliar setengah. Duit lagi. Di sini udah bisa beli rumah di mana di Cipaganti. Belum ya? Kurang juga tapi ya ampun. Ganti lagi ke negara Vanuatu teman berdua. Kamu bisa kontribusi bayar lagi 2,3 miliar. Ya ampun. Dalam waktu 1 sampai 2 bulan aja udah bisa punya keluarga negaraan Vanuatu. Tapi kalau kamu pengen satu lembur sama Lionel Messi, ini Argentina tuh nawarin jalur naturalisasi yang relatif lebih cepat teman Prado. Jadi kamu bisa ngajuin permohonan status kewarganegaraan sana setelah tinggal secara legal selama 2 tahun di sana. Sebenarnya waktu itu terbilang cepat karena rata-rata negara lain tuh kayak 5-10 termasuk di Indonesia kan ya, beberapa pemain bola yang orang gak tahu tuh kayak udah main 5 tahun baru bisa naturalisasi ke Indonesia gitu. Tapi kalau di Argentina takut jago main bola, enggak ah.

0: Sudah, Bu.
1: Amel, udah belum?
0: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
1: Amel, udah belum?
0: Udah
1: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
0: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah, dahulu.
4: Atau yang ini?
6: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
7: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

Pagi teman Pro 2, pagi hari ini kita nanti bakal ngobrol barengan sama sineas film teman Pro 2, atau lebih tepatnya pecinta film juga sih ya. Kita bakal membahas seputar film Avatar The Last Airbender yang baru aja tayang, resmi tayang, original Netflix di season keduanya teman Pro 2, karena udah banyak orang yang nunggu-nunggu juga, apalagi para fans-fansnya Avatar yang cukup militan juga, sama halnya dengan fansnya Naruto dan One Piece teman Pro 2. Ada dari kamu yang udah nonton atau belum nonton teman Pro 2? Nah, kita bahas yang nonton ataupun yang belum, biar diskusinya makin seru ya pastinya di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pade, selamat pagi teman memproduet. Dari tadi Rangga udah sedikit notis soal film Avatar The Last Airbender teman memproduet. Penasaran nih Rangga pengen ngobrol sama Avatar Holic ya, atau apa nama fansnya, Avatar Mania kali ya, di Spada pagi hari ini.
1: Spada. Selamat pagi teman memproduet. Teman terbaik kamu.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Yes, teman Produa, Avatar The Last Airbender. The Last Airbender udah tayang teman Produa di Netflix. Jadi film original Netflix juga, dan ini udah ada masuk ke season yang keduanya ya. Dan by the way ini teman Produa, Rangga bakal ngobrol barengan sama Kang Andika. Beliau adalah Avatar Mania atau Avatar Holic. Kita sapa aja langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Andika.
4: Halo, selamat pagi.
0: Wih, gokil. Angin. Air. Gitu ya, Kang, yang betul ya?
4: Iya, betul.
0: Kang, by the way benar suka Avatar nih? Atau jangan-jangan salah malah suka Avatar biru nanti nih?
4: Oh, fans dari waktu zaman anime-anime yang unyu-unyu itulah.
0: Oh, anime unyu apa itu? Monokurobo? Hah? Tapi Kang, ngikutin Avatar dari tahun berapa?
4: Itu waktu masih zaman sekolahan dulu lah, masih zaman di Nickelodeon kan, di anime.
0: Oh iya
4: itu.
0: Bener. Oh, seneng dari situ. Ah, ya. Waktu zaman apa, SD atau apa, tahun berapa, ingat nggak?
4: SMP-an sih kalau nggak salah ya.
0: Oh, SMP senengnya, tapi sampai sekarang masih seneng.
4: Masih seneng soalnya enak aja ditonton gitu, jadi nggak jenuh-jenuh gitu, nggak bosan-bosan sih kalau lihat Avatar.
0: Oh, seneng si Aang ya, berarti si Aang ini ya. Si yang ini. By the way, kalau ngomongin soal Avatar, yang season pertama nonton berarti Kang?
4: Oh, nonton banget itu pasti harus.
0: Oh, nonton juga sampai yang sekarang. Yang yeah. Nah, kalau yang kedua ini tuh udah tayang full semua episodenya atau baru per episode apa gimana Kang? Karena saya nggak terlalu ngikutin season-seasonan Netflix gitu Kang.
4: Nah, untuk yang ini sih jatahnya kan 8 episode ya. Jadi itu harus wajib nonton banget tuh. Itu udah ada semuanya tuh.
0: Oh, jadi enggak kayak drakor harus yang dicicil seminggu-seminggu. Jadi udah semua 8 episode keluar gitu.
4: Ada ya, jadi itu jatahnya tuh 8 episode per act-nya gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Udah nyamatin yang pertama.
4: Udah dong harus.
0: Yang gitu. Keduanya udah atau lagi jalan, masih ongoing?
4: Lagi masih ongoing nih. Cuman secara garis besar nih udah ketahuan kan kita, karena dari dulu tuh ngelihat versi animenya. Soalnya kan kita kalau ngelihat yang live action itu pasti ngebandingin sama yang animenya kan gitu.
0: Oh, okay.
4: Nah, makanya ini lagi masih ongoing nih gitu.
0: Oh, jadi belum bisa nge-review jauh soal keseluruhannya ya, tapi so far udah nemuin lah ya serunya. Tapi katanya bener di adegan openingnya tuh ada adegan opening ikonik yang 4 elemen gitu.
4: Itu ada tuh. Jadi itu harus wajib ada sih kalau di Avatar, karena kan emang basicnya kita tuh yang kayak ngeliatin kayak pengendalian elemen kan gitu. Itu tuh harus wajib ada tuh.
0: Oh,
4: gitu.
0: Okay.
4: Di Avatar tuh udah wajib ada dah itu.
0: Oke, okay. Nah Kang, kalau boleh tahu nih, di season 1 tuh kalau keseluruhan cerita kira-kira nyeritain si Aang-nya pencarian atau apa? Karena ini aku yang gak ngikutin nih, aku di season pertama aku ngikutin cuma kartunnya doang dulu. Ini ceritain dikit boleh gak Kang, season 1-nya gimana?
4: Nah, kalau yang di season 1 tuh jadi kayak kan pertamanya itu kehilangan seorang avatar ya gitu, yang pencarian, karena si Aang-nya itu sendiri tuh nggak mau nerima kalau dia tuh avatar pada dasarnya, karena yang namanya avatar tuh pasti bakal kehilangan semuanya, entah itu teman, sahabat, terus kayak waktu untuk bermain. Karena si Aang ini tuh karakternya tuh yang kayak gue mau pengen main-main aja gitu, nggak mau kayak jadi avatar
0: gitu ya.
4: Dia tuh kayak nggak nerima kalau jati dirinya tuh seorang avatar gitu, makanya tuh dia ngilang.
0: Gitu. Oh, itu dia yang pertama. Tapi dia udah punya kekuatan-kekuatannya.
4: Belum, dia tuh masih kayak mengendalikan, masih cuman punya elemen udara doang gitu. Cuman secara kan terpilih gitu kan. Jadi dipilih tuh avatar tuh jatuhnya ke si Aang gitu. Karena setiap pemilihan avatar tuh jadi jatuhnya ke pertama api, terus bumi, terus air, yang terakhir tuh baru udara. Gitu. Nah, pas di udara jatuhnya ke si Aang kayak gitu.
0: Oh gitu, oke. Okay. Jadi di yang pertama tuh masih si Aang tuh masih mengendalikan angin doang gitu.
4: Iya betul, cuman secara kekuatan dia tuh mampu gitu ngendaliin semuanya, cuman masih tetap harus ada guru, ada pelajaran yang harus dia pelajari gitu.
0: Oke. Nah, kalau yang kedua ini A udah nonton berapa episode? Baru satu atau berapa atau belum selesai satu pun
4: udah,
0: atau
4: gimana? Itu udah mau nyampe sih, udah mau nyampe beres kayaknya. Kalau nonton beberapa jam lagi beres kan.
0: Kalau nggak ditelepon sama Pro 2 udah diberesin nih, katanya Pro 2 ganggu nih. Ini apa Kang? Kalau boleh tahu yang kedua spoiler dikit aja, ini nyeritainnya Engnya udah punya kekuatan semuanya 4 elemen atau masih proses pencarian dan perguruan gitu.
4: Nah, untuk yang season 2 ini, jadi si Eng ini tuh mau masuk ke tahap pengendalian tanah ya, gitu. Pengendalian bumi gitu. Nah, di season 2 ini kita nyeritain si Eng tuh nyari guru buat pengendali bumi gitu.
0: Oh.
4: Nah, juga di sini tuh ada juga kayak mulai serangan politik, terus kayak pengkhianatan di negara itu tuh ada tuh di sini semuanya tuh di season 2 tuh.
0: Oh, gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari ini kan berarti maksudnya masih proses perjalanan. Berarti ini kayaknya masih bakal ada season-season 3 dan selanjutnya kayaknya ya, Kang ya?
4: Ya betul, nanti ada season 3 lagi ya. Nah, di mana yang season 3 tuh ini benar-benar endingnya banget gitu, yang mulai si Eng tuh udah mulai menguasai semuanya, sama yang di season 3 tuh mulai ada kayak titik balik salah satu villain yang nantinya bakal jadi main karakter buat si Engnya sendiri gitu.
0: Wih, asik banget. Kang, favorit siapa nih di film Avatar ini selain si Eng? Karena kan ada orang yang senang jadi yang pemeran NPC-nya, pemeran villain-nya gitu. Kang senang siapa di Avatar The Last Airbender ini?
4: Yang jelas Suki lah ya.
0: Suki. Suki Jan kah? Suki Jan. Kok kenapa ya, senang Suki?
4: Karena tuh mulai dari season 1 tuh itu tuh pasti orang-orang favorit banget sama Suki ya. Karena sampai ada bahasa yang tersuki-suki gitu lah.
0: Oh iya, Suki tuh yang kipas ya?
4: Betul.
0: Apa sih itu? Gitu. Bener kan?
4: Dia tuh kayak warrior dari kerajaan bumi gitu lah.
0: Oh iya iya, seneng Suki ya. Tapi memang by the way teman kedua kalau kita nonton atau senengin sebuah film atau ya anim tuh gak melulu kita seneng pemeran utamanya ya Kang ya, malah bisa jadi seneng pemeran-pemeran yang lainnya atau villainnya gitu. Keren,
4: iya,
0: keren.
4: Betul.
0: Tapi ini film recommended lah Kang buat ditonton ya, apalagi buat weekend kayak gini maraton ya.
4: Iya, wajib, itu wajib banget tuh Avatar tuh, apalagi kalau kita yang udah tahu dari animenya itu pindah ke live action tuh pasti kayak wah ini keren sih gitu. Ini pasti keren sih.
0: Recommended lah ya. Thank you banget ya Kang ya udah mau ditelepon. Terima kasih banyak Kang udah ngobrol.
4: Oke.
0: Okay. Sehat selalu, lancar selalu juga dan ditunggu mungkin season 3 ya. Saya malah lagi ke Akang, ini malah lagi ke Akang. Ditunggu di review lagi nanti gitu ya. Terima kasih banyak Kang. Semoga segera selesai lagi nontonnya ya dan diulang-ulang lagi terus aja nontonnya sampai nunggu season 3. Masih Kang Nika. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Masih ingat lagu ini?
6: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
5: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nian, yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit, favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani, kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke. Okay.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling di
1: ada lah. Susi Susanti.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2, gimana harinya kamu? Paginya kamu udah kerasa berat buat bangun belum? Aduh, udah kerasa lapar belum? Atau udah kerasa pengen keluar dari rumah belum teman Pro 2 ya? Kalau belum mah mending santai dulu aja lah teman Pro 2. Kalau masih pengen di rumah ya rebahan gitu. Dan gak semua hal ini harus kita keluarin teman Pro 2. Ada yang harus kita masukin juga, contohnya masuk gini, masukin motor ke dalam ruang tamu kalau malam hari. Sorry Rangga gak relate. Gue pengen nyapa-nyapa aja di pagi hari ini teman Pro 2 sama kamu yang udah pada bangun, buat kamu yang udah olahraga juga, buat kamu apalagi yang udah berkegiatan, udah naik mobil, udah kesana kemari, ampun sibuk banget. Yang semangat ya teman Pro 2 kerjanya, yang semangat juga buat menjalani harinya. Buat yang kerja ya, yang gak libur weekend, bismillah teman Pro 2, semoga setiap lelahnya tuh bisa jadi berkah juga. Setiap lelah yang kita jalani ini menjadi salah satu hal pelajaran baru dalam hidup kita gitu. Kayak Rangga kemarin tuh baru aja mencoba hal baru teman Pro 2. Di langkah Rangga kemarin tuh Rangga melangkah sampai ke daerah Wangun Raja atau apa ya, desa di salah satu kecamatan hampir deket-deket Lembang lah ya, di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, berarti teman Prodo dekat ke Subang. Jadi kemarin tuh Rangga nih teman Prodo punya cerita, itu jadi salah satu kegiatan yang pengen aku rekomendasiin ke kamu. Buat kamu ikutan silent hiking. Beh, itu keren banget. Beneran teman Prodo. Nih, kurang lebih kayak gini nih. Kita coba ya. Nih, jadi kemarin tuh Rangga tuh datang ikut salah satu open trip hiking, tapi hikingnya tuh silent, sepanjang jalan gak boleh ngobrol dengan siapapun, harus diem dan berjarak, jadi kayak hiking sendiri-sendiri. Jadi ceritanya gini, di sebuah pulau yang manis, hiduplah seorang anak permaisuri.
1: Ayah.
0: Enggak mencet beneran. Nah, suaranya tuh kurang lebih kayak gini. Suara sungainya, suara daunnya tuh kayak setiap langkahnya tuh srek dan enggak ada distraksi. Jadi dia tuh tempatnya tuh bener-bener. Dari awal dulu deh gue ceritainnya nih, kayak gak beruntun jadinya nanti. Jadi aku ikut salah satu komunitas jelajah, ada komunitas jelajah singkat. Dia bikin sebuah program silent hiking open trip. Gue ikutan itu, silent hiking. Dan konsepnya dia tuh diem, tanpa berbicara, jalannya jarak berjauhan, jadi seolah-olah sendirian dan private gitu konsepnya. Enggak yang 20-30 orang, enggak. Kemarin cuma sekitar 13 orangan teman Pro 2. Menyusuri daerah yang gak dikasih tahu daerahnya di mana. Tapi hutannya tuh benar-benar kayak hutan yang masih asri juga, tapi tidak ada yang berpenghuni selain petani yang agak jauh-jauh juga jaraknya teman Pro 2. Karena itu gak ada yang mengelola hutan tersebut tuh. Tapi izinnya ke perhutan langsung, jadi oke lah. Dan di sana tuh gak ada distraksi apapun, kayak gak ada orang yang lewat atau apapun, bener-bener diteri sendiri di ke dalam hutan, ngikutin jalur, ngikutin sign yang ada, kayak ya petunjuk-petunjuknya. Dan itu ternyata bikin mindfulness banget teman Pro 2. Kegiatan yang harus kamu coba, di mana aku dapat banget pelajaran kalau ternyata memang di dunia yang sangat berisik ini tuh kita tuh perlu ketenangan juga. Kita perlu diem juga gitu. Kita perlu hening sejenak untuk menikmati sekitar gitu. Itu. Jadi cocok buat kamu yang ekstrovert, yang introvert, apalagi buat kamu yang emang udah capek sama dunia luar, coba ikut sana, salah satu bentuk healing. Dan hal yang paling Rangga dapetin tuh ada soal mindfulness-nya. Dimana dia di situ tuh ngajarin bahwa lu tuh harus hadir di situ, nggak cuma raga lu tapi diri lu tuh hadir. Dan mindfulness ini tuh nantinya bisa kita tarik ke setiap kegiatan kita sehari-hari. Kerjaan, kerja jangan cuma sekedar kerja, tapi kita harus hadir totalitas gitu kalau istilahnya tuh. Ibadah, apalagi kalau dalam ibadah ketika kita sholat gitu, kita nggak cuma kayak udah gerakan dong, tapi kita hadir ikut hatinya dan fokus kepada hal itu. Luar biasa teman Pro 2. Lewat kegiatan yang nggak pernah gue bayangin gitu loh. Kamu harus nyoba teman Pro 2. Apapun sih kegiatannya, itu salah satu contoh kegiatan yang aku cobain di weekend kemarin. Di weekend ini, sorry ya, tapi di hari kemarin. Dan aku jadi tertarik untuk setiap weekend tuh aku harus nyobain one day, one activity. Kemarin udah silent hiking, mungkin di minggu depan saya akan mencoba untuk mancing.

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergelaklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Waspada. Selamat pagi teman Produes. Sejauh ku memandang, hanya kamu yang pingin ku tendang. Teman Produes, kulineran di mana tuh jam segini? Masa pengen jarak rajan gitu? Di mana ya yang rada enjoy gitu, yang rada beda teman Produes? Street food lah Rangga mah. Rangga mah jarang ke restoran-restoran. Bukan Rangga nggak mampu teman Produes, belum. Gak, gue gak ngerti juga lagi sih. Ngerti gitu kalau yang kemal-mal begitu tuh gak ngerti. Gue nonton di TikTok ada orang yang makan es krim harganya 300 ribu. Sebenarnya brandnya udah terkenal. Terus kata orang tuh pada komen kayak gini, ih cuma kan emang harganya mahal, kok gak tahu sih. Gak semua orang tahu, nona gue juga gak tahu itu brand apa. 300 ribu es krim. Beuh. Ini kalau hajatan udah jadi satu tenan tuh teman-teman. Bisa berapa pack? Tapi kan beda rasa, beda harga, beda merek, jadi udahlah kita toleransi aja ya, gak usah ngejudge makanan. Tapi teman Pro 2, ini ada Taste Atlas yang dia ngejudge makanan. Dia ngejudge kalau ada makanan street food terburuk di Asia. Ternyata ada di Indonesia guys, oh my god kenapa sih? Ngeri. Jadi Taste Atlas tuh ini baru-baru ini tuh ngerilis daftar 96 kuliner jalanan atau street food di Asia Tenggara khususnya dengan penilaian yang paling rendah atau yang paling kecil gitu sama penggunanya atau ulasan dari sosial media atau dari para ini berarti bisa dibilang para penonton bukan dari para pelanggan yang udah pernah makan atau orang-orang yang pernah berkunjung gitu. Dan ini dibuat di Juni ini juga teman Pro 2, disusun lebih dari 12.000 penilaian makanan. Dan 8.000 lebih itu makanannya valid teman Pro 2. Nah menariknya ada beberapa makanan yang masuk daftar itu bukanlah hidangan yang dianggap buruk atau tidak populer didengar aslinya. Sebaliknya beberapa tuh justru makanan tradisional yang senengin sama warga lokalnya tapi malah dapat respon negatif. Why gitu? Yang pertama nih versi Taste Atlas ya teman Pro 2. Ada Hon Mai dari Thailand. Jadi makanan ini tuh dibuat dari kepompong ulat sutra yang digoreng renyah. Aduh, ngedengernya aja saya gele. Nggak kebayang. Saya nggak pernah ke Thailand, maaf ya kalau katro teman Pro 2. Jadi kayak nggak tahu kebayang aja makan kepompong atau kecoa gitu. Linu. Ngeri gitu kayak ke tenggorokan. Udah, skip. Ada Aping, Kamboja. Di Kamboja ini ada laba-laba goreng. Gue mending jadi Spiderman, beneran. Kalau bisa jadi Spiderman makan ini, gue makan terusan beneran. Ini sebutnya Spider Town teman Pro 2. Jadi di sana tuh kayak tarantula, pakai tepung goreng, pakai tepung terus digoreng garing gitu. Dan biasanya pakai nasi, pakai mie juga. Kayaknya jadi gamut makannya gue. Terus ada balut dari Filipina. Kalau balut itu di sana terkenal tapi kontroversial sebenarnya. Jadi hidangan ini tuh telur bebek yang udah dibuahi dan dierami, kemudian direbus hingga matang teman Pro 2. Lu bayangin, oh, bebek mau menetas direbus. Tega bener sebenarnya. Makanya orang bilang ini kayak agak parah gitu. Ini kalau lihat dari video fotonya kan ini cover beritanya tuh foto itu balut. Aku lihatnya balut ini tuh jadi kayak bebeknya tuh udah ada setengah jadi gitu. Gitu, aduh ngeri. Terus ada Hoi To Thailand. Aduh, di Thailand gue kayaknya nggak bisa makan apa-apa deh, ngeri ngeliatnya tuh. Isinya tiram, kerang, kombinasi keduanya teman Pro 2. Tapi orang-orang mah masih pada senang. Cuman kayak dibilang buruk aja dari rating penggunanya. Di Indonesia ada buntil. Why buntil? Buntil is my favorite food. It's favorite, my mom favorite food. My mom favorite food. Why buntil? Ternyata buntil ini emang kan ciri khas Jawa ya teman Pro 2. Jawa Tengah khususnya ya, di Indonesia ini. Dan ini kan ada parutan kelapa, bumbu ikan teri, udang kering. Terus dibungkus pakai daun singkong, pepaya, atau talas gitu teman Pro 2. Nah ini tuh ternyata masuk ke dalam terburuk kenapa ya? Apa karena menyatukan ikan teri dan udang kering? Bener kayak ya udah sih gitu ya. Tapi buntil masih love sih gue ya. Terus ada Khao Klu Kapi di Thailand. Dan juga terakhir teman Pro 2 ini ada makanan terburuk kupat tahu. Kenapa kupat tahu favorit gue? Gue kalau udah bingung pasti kupat tahu, bumbu kacangnya enak, ada ketupatnya, ada tahu gorengnya. Tapi mungkin pas juga mungkin kayak, maaf ya teman Pro 2, kupat tahu tuh enak banget juga. Mungkin karena benyek gitu ya, kali jadi kayak becek gitu, jadi kayak gitu orang tuh. Tapi padahal enak banget, the best. Ini orang yang bilang, yang ngasih apa namanya ngasih rating kupat tahu jelek, mungkin dia belum nyobain ke kupat tahu gempol, dia belum nyobain kupat tahu after running pagi tuh seenak apa.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihat di sosial media jatuh cinta banget ya teman Prodo sama salah satu negara yang bisa dibilang jadi kebanyakan orang tuh pada pengen banget untuk kesana, atau bahkan kayak yang baru nikah tuh pengen bulan madu di sana teman Prodo. Pasti udah tahu sih kalau aku nyebut Maldives atau Maladewa. Yes teman Prodo, memang Maldives tuh ya, ini kalau review jujur dari Rangga yang belum pernah kesana. Emang review jujur saya ya, jujur aja kan, boleh kan, ya bagus banget jujur teman Prodo ya. Banyak orang bilang itu surganya wisata bahari gitu ya Maladewa ini. Dan kabarnya teman Prodo, keunikan Maladewa ini dibantu juga dengan banyak hal-hal canggih, transportasi canggih di sana teman Prodo. Kalau kita bahas dulu Maladewanya, kan dia kayak ada pulau, terus kayak kalau kita di apanya tuh namanya tuh di tempat hotel penginapannya tuh view-nya tuh langsung kayak wah laut gitu, keren gitu. Nah, tapi teman Prodo kali ini dia punya yang unik, di mana di 3 tahun mendatang bakal ada 100 taksi listrik di Maladewa. Gua dari titik ketawa aja, kok bisa keren begini gitu. Keren loh teman Prodo. Alat transportasi berbahan bakar listrik yang diharapkan jadi sistem transportasi antar pulau di sana, karena di sana kan banyak pulau-pulau kecilnya juga. Yang kenapa sih diambil listrik? Biar lebih senyap, terus lebih bersih juga, dan lebih efisien, itu teman Prodo. Jadi program ini tuh diharapkan di negara mereka tuh pengen capai target netral karbon di tahun 2030. Dan pengadaan taksi air listrik ini diprakarsainya tuh sama Navy Air teman Prodo. Dia adalah perusahaan teknologi maritim di Amerika Serikat dan juga di JIH atau J Global Investment yang berbasisnya tuh di Uni Emirat Arab. Tapi nggak kaget sih ya sebenarnya kalau di situnya ada Amerika dan ada Uni Emirat Arab, karena mereka kan semakin pada maju juga secara teknologi dan lain-lainnya teman Prodo. Dan menurut pernyataan dari Navy Air sendiri selaku perusahaan teknologi, dia bilang kalau ini tuh adalah sebuah hal yang keren juga. Terus dia pakai ini tuh sebagai basisnya ya, perangkat lunak juga ada buat menghubungkan setiap bandara resortnya, terus ada villa pribadi dan lain-lain. Jadi kayak ada aplikasi gitu teman Prodo, pakai pulau-pulau lokalnya juga, taksi listrik di air. Keren ya? Keren?
1: Sedih ya.
0: Di sini juga kemarin ada tuh yang listrik-listrik banyak, tapi ujung-ujungnya mah aduh apa ya, aduh nggak mau bilang, kamu aja yang bilang teman Prodo, nggak kuat aku.

Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Wih, apa lu? Berani, sini lu, ribut aja sini. Aduh.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
2: Ini supporter yang kemarin ya?
4: Aduh, ya. Maaf ya.
2: Udah. Gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas, kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana harus lahir budaya saling menjaga, karena rivalitas hanya 90 menit saja.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung. Informasi pertama, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ingin para pemainnya menikmati keberhasilan menjadi juara grup L Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Panama dengan skor 2-0 pada laga terakhir fase grup pada minggu tadi waktu Indonesia bagian barat. Menurutnya, pencapaian tersebut layak dirayakan sebelum Inggris kembali fokus menghadapi babak 32 besar. Tuchel juga mengatakan target utama Inggris di fase grup memang menjadi juara grup. Karena itu, ia meminta seluruh pemain dan staf menikmati momen tersebut sebelum mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, penyanyi solo dan mantan anggota grup musik One Direction Harry Styles tumbang di atas panggung saat konser residensi yang bertajuk Together Together di Wembley Stadium London, Inggris Raya di Jumat kemarin. Dalam video yang beredar, Harry Styles saat itu sedang melakukan gerakan well atau paus yang menjadi kesukaan para penggemarnya, yaitu menyemburkan air ke arah atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was. Sang bintang diduga tersedak air sehingga terjatuh ke belakang. Dan setelah jatuh, Styles menutup mulutnya, memegang perut serta terlihat seperti ingin muntah. Dalam video yang beredar, perutnya pun terlihat kembang-kempis seperti sedang berusaha bernapas. Dan kejadian itu berlangsung sekitar 17 detik di atas panggung. Lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik saja dan melambaikan tangan kepada penonton.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, atlet lompat tinggi Indonesia, Lio Mema, berhasil memecahkan rekor nasional atau rekornas kelompok usia U18 putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta di hari Sabtu kemarin. Ia mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Berdasarkan data Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB Pasi, Lio mencatatkan rekornas dengan tinggi lompatan 2,03 meter.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
0: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Oh, terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
2: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Dahulu semua indah dahulu.
4: Atau yang ini?
5: Kenapa hatiku jengah-jenguk tiap ada kamu?
4: Atau yang kayak gini?
5: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat siang teman-teman Pradua. Ya ampun, yang mau request sudah pada nungguin nih. Maaf banget nih ye. Maaf banget nih, Pangeran baru beres mandi. Enggak. Ada, udah disumpulin kok dari tadi ya. Ada Zizu. Hai Kak Gaga Hadian. Hai Zizu. Merequest lagunya Ga Indrawari yang judulnya 1000 kali. Oke. Ini lagi banyak ya lagu-lagu yang ribu-ribu kayak begini. Jus Adrian Halib ada. Biarana kita 2001 kali. Enggak tahu. Salamnya buat Kak Gaga sama teman Pradua. Siap Zizu, udah aku siapin ya. So, ada dari Tasya juga pengen puterin lagunya Sabrina Leonor yang mana aja. Ada Kamira. Kamira mau lagu apa? Kamira dari tadi respon-respon kagak respon request nih. Gak lihat-lihat nih. Malah ngelis lagu yang gue puterin dari tadi, rajin banget. Aduh, ini ada juga nih lelaki tampan satu ini, langsung sajalah kita panggul teman-teman Pradua. Bye, berat lah ini dia, Bang Fahri.
1: Rangga Hadianca.
0: Apa?
1: Biasa.
0: Gak mau.
1: Tadi. Jangan gitu lah, Asep, Casper.
0: Tadi bilang Casper, Asep. Sok, aku puterin lagunya tapi kamu bilang aku Fahri Cepot gitu.
1: Aku Fahri Cepot.
0: Cepot.
1: Asep.
0: Apa Cepot?
1: Biasa, tadi aku olahraga di CFD Dago, guys.
0: Oh, ada CFD tadi di Dago pagi tadi.
1: Tadi gua udah lihat kita mulai jam 6.10 pagi.
0: Oh gitu. Ada apa aja di sono minggu tadi, Bang?
1: Seterusnya. Biasa olahraga, terus ada pemeriksaan kesehatan gratis bersama polisi-polisi.
0: Wih, keren.
1: Terus ada jajanan enak.
0: Oke, mantep. Ada apa lagi? Ada cewek cantik, Bang?
1: Udah.
0: Foto sama cewek cantik
1: banyak kayaknya.
0: Biasanya foto sama cewek cantik kamu, Bang?
1: Foto sama cewek cantik, tapi di Indomaret yang di Jalan Ciamplas sebelum Ciwok.
0: Ngapain
1: di Indomaret? Dari Maison.
0: Ngapain maksudnya? Oh ya udah ya udah. Mau request lagu apa deh, Bang?
1: Hara yang celah hati.
0: Celah hati.
1: Iya.
0: Oh, celah hati. Oke, siap. Aku puterin sekarang. Makasih, Bang. Udah ya, tutup ya.
1: Salam. Lupa Haji Gaga Casper.
0: Iya, buat siapa salamnya?
1: Buat Mas Gaga Asep. Maafkan aku ya, Asep.
0: Enggak apa-apa. Ya, cepot.
1: Terus Arandi Aditya. Terus A.A. Andre Ardiansyah.
0: Terus
1: Kang Alan Jono.
0: Terus
1: Mince. Terus Cindy. Terus buat Armelia Putri, Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terus teman-teman gua ada Rizky Gatra, Kenny Lazuardi, Ibam, Arya Sule, terus A.A. Jailani Nugraha. Sip, gue pegang perut lo ya, Gaga.
0: Siap, thank you, Bang ya. Assalamualaikum.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Duh, kalau dengan lagu itu kayak ada sedih-sedihnya tapi happy-nya juga, tapi tiba-tiba pengen ngedance juga. Mana? Karena semua di dance-in sekarang mah teman produser semua lagu ya. Eh by the way, teman produser ini requestan masih pada ada nih, belum pernah ngaputer-puterin ya. Tadi yang minta Sabrina juga, Tasya ya, belum pernah ngaputerin, siap abis ini ya. Terus ada dari Shakira juga. Ih, namanya Shakira lucu banget. Kamu Samina Mina bukan, Dek. Ini pasti anak SMP juga nih ya. Ini kalau Shakira kagak pengen lagunya kayak Shalom Franka yang Jadi Kekasihku Saja. Oke, siap. Jadi Kekasihku Saja udah aku siapin. Terus barusan siapa Tasya tuh pengen Sabrina Leonor yang haha. Oke. By the way, kalau teman Prodo mau request lagu Indonesia ataupun lagu barat, boleh banget teman Prodo. Ini masih ada waktu sampai di jam 12. Di siaran Rangga Santai siang ini bisa kamu langsung requestin ke 0812-6020-9696. Dan ada juga David Penny puterin lagu Adrian Khalif Bang yang 2001 kali. Oke, gas ke.

0: akhirnya kita ke pantai lagi ya setelah 2 abad gak ke pantai.
1: Akhirnya aku bisa nyium lagi aroma pantai.
0: Oh iya, bikin candu banget lah harumnya.
1: Dari mana ya datangnya aroma pantai ini?
2: Ilmuwan dari Institut Weisman mengungkapkan bila bau laut itu dikeluarkan oleh alga yang banyak hidup di permukaan air laut. Alga adalah organisme sederhana yang mirip tumbuhan yang banyak terdapat di perairan. Khusus alga yang memenuhi laut ternyata banyak yang mengeluarkan senyawa unik bernama dimetilsulfida yang dapat bercampur dengan udara. Nah, senyawa dimetilsulfida itulah yang dipercaya ilmuwan yang menimbulkan aroma khas lautan.
1: Bentar, kalau ini bau apa ya? Kok asem banget?
0: Hehehe, maaf, kalau ini bau ketek aku.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

pengen nyanyi gue juga, gue gitu, gue pengen request juga. Boleh gak sih teman produk kalau penyanyinya request juga? Kayak aku tuh pengen request gitu, kayak jarang itu gue request. Kali ini gue pengen permintaan gue diturutin dong. Kenapa semua orang tuh gak pernah ngerti perasaan gue? Eh, ada Nikita Fania nih, pendengar baru nih. Kita ucapin selamat datang dulu yuk teman produk. Kalau ada pendengar baru, kita nyanyi semuanya yuk. Selamat datang Fania, selamat datang Nikita Fania, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Nikita Fania, selamat datang Nikita Fania. Makasih Nikita Fania. Pasti kamu lagi di jalan atau lagi di rumah. Kemungkinan besar di jalan kali ya. Mau kemana, jelong-jelong kah? Sampai pengen lagunya Rizky Febian yang Alama Oi, katanya ya ampun. Kamu kenapa, Dek? Kamu lagi terjatuh-jatuh cinta kah sama lagu ini atau lagi pengen punya 9 nyawa buat orang yang kamu cintai itu? Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk apa ya seketika pingsan mana nafas buat aku? Dan juga teman Pradua ada request juga. Eh, Nikita nih lagunya nih aku puterin ya spesial buat kamu ya. Nikita Fania, thank you udah mendengarkan. Jangan lupa buat request-request terus ya dimanapun kamu berada pokoknya. Ada juga Ziva nih teman Pradua. Ziva pengen diputerin lagu yang sebenarnya ini agak-agak di luar nalar ya teman Pradua. Beliau ini pengen ngedance katanya di jam segini. Tapi dance-nya tuh pengen dance-dance yang agak-agak ke timur-timuran karena habis ke pantai katanya Ziva Gumilang ini. Oh, pengen lagu ini nih katanya.

0: Asik.
1: Udah cukup.
0: Ziva Gumilang pengen lagu ngapain repot dari Tonton Karibo. Oke. Terus ada Mira Nadia apa nih? Tuh ada line request gak ngasih tahu ke aku. Gustino Agung. Dari tadi aku udah bilang teman berdua buat kamu yang mau request. Dari tadi aku bilang gitu loh kak, udah cengenges congongos. Ngebahas yang mau request lagu bisa langsung ke 081260209696. Kakak kenapa tidak request? Tapi kakak tadi padahal dengerin ya, tapi gak apa-apa. Sok sekarang boleh request ya. Sekali lagi ke 0812-6020-969 atau bisa kirim Instagram kita di @pro2bdg. Masih barengan sama Rangga Hadian, ya teman Pro 2 yang nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung.

0: nya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau Tumblr apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai Tumblr apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti Tumblr deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Rangga Diansyah, teman Pro 2 masih nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. By the way, Rangga mau update teman Pro 2 soal Piala Dunia 2026 Pesta Bola Dunia. And ya, teman Pro 2, usai sudah semua babak grup ya di Piala Dunia ini. Dan 32 besar ini luar biasa, tim-timnya seru teman Pro 2. Dan 16 tim tersingkir. Di antara tim besarnya Uruguay, terus Iran, Korea, Selandia Baru, Arab Saudi juga tersingkir, Qatar juga sama teman Pro 2, bahkan Turki juga. Nah, ini teman Pro 2, 32 tim yang lolos. Rangga bakal sebutin semua pertandingannya karena ini yang sangat dibutuhkan teman Pro 2. Pertama, Jerman akan melawan Paraguay. Feeling gue Jerman menang. Terus Prancis versus Swedia teman Pro 2. Dan Afrika Selatan akan melawan Kanada, Belanda akan melawan Maroko, terus Portugal melawan Kroasia, Spanyol akan melawan Austria, dan juga teman Pro 2, Amerika Serikat akan melawan Bosnia, Belgia akan melawan Senegal. Pertandingan seru juga akan mempertemukan Brazil melawan Jepang, Pantai Gading melawan Norwegia, terus Meksiko akan ketemu ke Ekuador, dan Inggris sepertinya akan sedikit lebih mudah tapi sulit karena Republik Demokratik Kongo ternyata cukup kuat teman Pro 2, akan bertemu ya. Dan ini Argentina akan bertemu Tanjung Verde yang lagi bagus juga karena belum terkalahkan ya. Argentina juga sama. Australia bakal ketemu Mesir, dan Swiss bertemu dengan Aljazair, dan Kolombia bertemu dengan Ghana. Wah seru nih. Ini kalau Portugal sama Argentina lancar semua menang, mereka bisa ketemu di final teman Pro 2. Apakah dan akankah Bang Dodo dan Bang Messi bertemu di final nanti? Let's see aja ya. Kita puterin dulu satu lagu requestan dari Kamira, pengen lagu Tak Akan Ada Cinta Yang Lain dari El Matu.

Halo pendengar, saya Sandrok mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola.

you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah dari jam 5 pagi tadi teman Prodo. And it's time for me to go. Thank you banget yang udah request, sudah ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia, soal jajanan, soal kuliner, soal semuanya teman Prodo kita obrolin ya, yeping bareng di pagi sampai siang hari ini ya. Thank you banget teman Prodo, besok ketemu lagi sama Rangga. Besok Rangga bakal nemenin kamu di jam 12 siang sampai di jam 6 sore. Dan abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Tapi sebelum itu, Rangga mau infoin juga teman Pro 2 ya. Sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: jamilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, Randy Aditya. Nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 2 siang. Padat Bandungnya kalau weekend kayak gini, teman Pro 2 ya. Di banyak titik, tadi Randy sempat lihat di daerah menuju BEC itu apa, Jalan Merdeka, padat. Terus juga daerah Gedung Sate tuh, sekitaran situ juga padat. Terus juga di apa namanya, Pasir Kaliki yang Istana Plaza itu juga padat ya. Semangat buat kamu yang sedang menghadang kemacetan, lagi jalan-jalan di sekitaran kota Bandung, bawa enjoy aja ya. Lepaskan tangan kamu dari klakson, karena itu akan cuma bikin makin emosi. Santai teman Pro 2 ya, kayak di santai siang nih barengan sama Randy sampai nanti jam 2 siang. Stay tune.
1: Waktunya santai siang bareng Randy Aditya di 96 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Selamat siang, berikut sama Randy Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Sekarang Randy bakalan update Pesta Bola Dunia 2026, beberapa pertandingan yang udah dilaksanakan kemarin malam teman Pro 2. Ada beberapa nih ya, Panama versus Inggris sesuai dengan prediksi kamu kayaknya berakhir dengan kemenangan Inggris dengan skor 2-0. Kemudian Kroasia lawan Ghana berakhir dengan skor 2-1, kemenangan untuk Kroasia. Kolombia lawan Portugal berakhir dengan skor 0-0. Kongo lawan Uzbekistan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Kongo. Aljazair versus Austria berakhir dengan skor sama 3-3. Dan Yordania versus Argentina berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Argentina. Congratulations untuk tim-tim yang sudah lolos ke fase knockout ya. Dengan hasil pertandingan kemarin teman Pro 2, ini berarti berakhir sudah fase grup, semua sudah bermain dan menyisakan fase knockout yang akan dimulai malam ini jam 2 pagi. Yoi. Akan ada pertandingan antara Afrika Selatan lawan Kanada. Kemudian di hari Selasa ada Brazil versus Jepang, diikuti dengan Jerman versus Paraguay, Belanda versus Maroko, Pantai Gading versus Norwegia, Prancis versus Swedia, Meksiko versus Ekuador, Inggris versus Kongo, Belgia versus Senegal, Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina, Spanyol versus Austria, Portugal versus Kroasia, Swiss versus Aljazair, Australia versus Mesir, Argentina versus Tanjung Verde, dan Kolombia versus Ghana. Congratulations ya. Masih banyak nih pertandingan babak fase knockout ya. Cuman kalau knockout sih lebih kerasa banget tegangnya sih, karena kalau udah kalah ya udah. Bye bye, ya kan? Baba ya, bukan Dadai. Kalau Dadai itu lebihnya Shakira. Soundtrack juga nih Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Walaupun Satria Muda Bandung gak lolos ke babak final karena harus tertekuk sama Bogor Hornbills di ajang IBL 2026 teman Pro 2, tapi seenggaknya Bogor menjadi wakil Jawa Barat lah ya, masih dalam lingkup Jawa Barat untuk menghadapi Pelita Jaya Basketball Jakarta. Dan kemenangan atas Bogor, kemenangan atas Pelita Jaya kemarin ini memaksa Pelita Jaya dan juga Bogor Hornbills menuju ke game ke-5 yang akan diadakan di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro yang merupakan kandang dari Pelita Jaya. Sekarang tuh berarti secara agregat atau skor itu sama 2-2, dan game ke-5 ini akan jadi penentu siapa yang akan jadi juara teman Pro 2. Kalau ngeliat secara performa, waduh, Bogor Hornbills tuh bukan Bogor Hornbills yang saya kenal loh, gokil. Kemarin solid banget mainnya. Terus juga salah satu pemainnya Stephen Branch itu mencatatkan salah satu rekor juga, skor terbanyak sepanjang pertandingan final di IBL. Terus malam ini akan menegangkan sih. Malam ini akan menegangkan secara kandang, karena ini di kandangnya Pelita Jaya, mungkin lebih diunggulkan Pelita Jaya. Cuman kalau ngelihat dari 2 game kemarin, masing-masing sama-sama solid. Mungkin Pelita Jaya kemarin agak banyak melakukan kesalahan sehingga harus memaksa final ini ditentukan oleh game ke-5 yang akan jadi game terakhir. Dan bakal seru banget sih ini, pasti bakal seru banget, karena dua-duanya ya sama-sama pengen menang. Pelita Jaya pengen mungkin back to back dan juga dapat 5 gelar juara sehingga bisa dapat title bintang 5. Dan untuk Bogor Hornbills, kalau juara ini akan menjadi perdana Bogor Hornbills masuk semifinal, perdana Bogor Hornbills masuk final, dan perdana juga Bogor Hornbills keluar sebagai juara. Kita lihat nanti malam teman Pro 2, karena pertandingan final IBL 2026 ini untuk game ke-5 akan diadakan malam ini jam 7 di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro. Kamu dukung siapa? Pelita atau Bogor Hornbills?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Hai, aku Ridwan, mau ngucapin selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan dengan terus RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman produser, good news buat timnas Indonesia voli, karena timnas voli putra Indonesia ini melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Setelah mengalahkan India pada babak semifinal di Veer Savarkar Sport Complex di India ya, Indonesia berhasil mengatasi India dengan total perolehan poin 3-2 dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-12. Demikian dicatat oleh AVC. Dan pada laga final, Indonesia akan menghadapi Korea Selatan pada hari Minggu ini, which is malam ini teman pro 2 kalau dari waktu Indonesia ya. Pertandingan antara Indonesia dan juga India di set pertama menjadi milik tuan rumah setelah dominan dengan skor 25-15. Kemudian di set kedua Indonesia balik untuk mengalahkan India dengan skor 26-24. Dan di set ketiga juga menjadi milik Indonesia dengan skor 25-20. Dan pada set keempat India memaksa pertandingan dilanjut ke set kelima setelah memenangkan set dengan 25-19. Dan Indonesia akhirnya memastikan diri sebagai pemenang pada pertandingan semifinal melawan India dengan mengunci set kelima dengan skor 15-12. Well, congratulations untuk timnas voli putra Indonesia. Semoga bisa juara melawan Korea Selatan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat siang barengan sama Randy Aditya, teman pro 2 Pesta Bola Dunia 2026 udah sampai ke babak knockout yang akan mempertemukan beberapa negara yang sudah lolos dari babak fase grup. Kalau dilihat dari tabelnya, banyak yang merasa bahwa perjalanan Argentina akan lebih mudah dibanding dengan tim-tim lain. Coba kita cek secara time atau secara tabel pertandingannya teman-teman berdua ya.

Alright, jadi Argentina akan menghadapi Tanjung Verde di babak awal fase grup, dan beberapa negara di sebelahnya tuh dirasa kayak mudah lah bagi Argentina. Well, kalau ngelihat track record Argentina di babak fase grup kemarin ya, yang begitu gemilang, kayaknya emang secara chance lebih besar gitu Argentina untuk bisa melaju sampai ke babak, seenggaknya babak perempat final lah. Karena kalau sama final mungkin akan lebih berat lagi ya. Cuman kalau Rani lihat di sosmed juga kayaknya banyak banget yang dukung Argentina, antara Argentina, Portugal, sama Spanyol. Seenggaknya itu yang masuk ke Rani ya. Dukung apa? Portugal. Dukung apa? Argentina. Dukung apa? Spanyol. We'll see. Karena dari awal fase grup aja udah ada beberapa kejutan gitu kan yang dihadirkan di pertandingan. Salah satunya adalah si Tanjung Verde ini nih. Tanjung Verde ini cukup yakin akan bermain sangat defensif, mirip-mirip kayak pas mereka lawan Spanyol dulu tuh, yang dihadang sampai belasan tendangan tapi pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Apakah mungkin ada strategi khusus buat tadi dengan spirit yang ada ya, ini akan lebih memacu lagi pemain dari Tanjung Verde agar bisa seenggaknya menahan imbang sampai dengan babak perpanjangan waktu, dan mungkin nanti akan adu penalti. Wah, kita lihat pertandingan akan seperti apa. But untuk pertandingan fase knockout, ini ada beberapa pertandingan yang akan dilaksanakan teman Pro 2 di waktu yang dekat.

Senin 29 Juni jam 2 pagi, which is malam ini berarti ya. Kanada akan berhadapan dengan Afrika Selatan di Los Angeles Stadium. Kemudian di hari Selasa akan ada 3 pertandingan yang akan dilaksanakan di babak knockout. Ada Brazil versus Jepang, Jerman versus Paraguay, dan Belanda versus Maroko. Wah, seru-seru nih, makin seru nih kalau udah masuk ke babak knockout tuh antara hidup dan mati ya. Begitu kalah udah tidak ada kesempatan lagi. Kayak babak masuk grup mungkin ada pertandingan selanjutnya. Tapi kalau udah masuk ke fase knockout ini, tim-tim pasti akan lebih memutar otak nih coachnya untuk bisa dapat strategi yang bisa membuat mereka menang. Siapa jagoan kamu teman Pro 2 di Pesta Bola Dunia tahun ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, thank you buat kamu yang udah dengerin Santai Siang barengan sama Randy sampai di jam 2 siang ini. Di jam 2 siang kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Top 20. Dan nanti di jam 3 bakalan ada International Top 20. Nanti di jam 4 Randy bakalan balik lagi di Sore Ceria Teman Pro 2. Stay tune.
4: Radio Republic

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: teman-teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: 1001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu Teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

sisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya, sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi
1: number 6.

0: Mas Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: dia Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu.
1: Number 2.

20 National. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex War

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Nomor

0: sure, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Suara ceria berikut sama Randy Aditya. Balik lagi nemenin kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita bergabung sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Randy balik lagi nemenin kamu. Get ready teman Pro 2. Waktunya kita update soal Pesta Bola Dunia 2026, karena abis ini bakalan ada VAR alias Visual Asal Review. Dan nanti di jam 4:30 sore kita akan ngobrol-ngobrol juga sama narasumber kita. Terus tadi akan update juga lalu lintas di sekitar kota Bandung sore hari ini seperti apa. So stay tune teman Pro 2. Dan let's go, kita mulai suara ceria barengan sama Randy dengan VAR Visual Asal Review. VAR Visual Asal Review.

Far, Visual Asar Review barengan sama Randy Aditya di Pesta Bola Dunia 2026. Alright, sama Pro 2, let's go to the highlight. Apa aja yang terjadi di 7 hari kebelakang selama Pesta Bola Dunia 2026 ini ya. Mungkin salah satu yang harus Randy mention duluan adalah selesainya babak fase grup. Dan akan dimulainya starting malam ini babak fase knockout, di mana pertandingan yang akan sangat menentukan nasib tim yang bermain apakah akan lanjut atau harus terhenti. Malam ini akan ada Afrika Selatan melawan Kanada di jam 2 pagi, teman Pro 2. Dan juga dilanjutkan dengan beberapa pertandingan lagi, tapi akan dilaksanakannya hari Selasa, berarti Senin malam. Ada Brazil versus Jepang, Jerman versus Paraguay, Belanda versus Meksiko. Oke, kita mulai review beberapa momen yang terjadi di Pesta Bola Dunia 2026 selama 7 hari kebelakang. Yang pertama banget muncul banyak di FYP kamu juga mungkin, teman Pro 2, ada Lionel Messi yang kembali mencetak sejarah bersama Argentina, di mana Argentina ini menutup fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania, dan Messi masuk sebagai pemain pengganti, kemudian mencetak gol lewat tendangan bebas dan menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia berturut-turut. Dengan hasil itu pun Argentina akan lolos sebagai juara grup dan menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar atau knockout. Momen kedua, ada pertandingan antara Austria melawan Aljazair yang menentukan tiket fase gugur, di mana Austria ini bermain imbang 3 sama melawan Aljazair berkat gol penyama di masa injury time, dan hasil dramatis itu membuat Austria lolos ke babak berikutnya. Sementara Iran harus tersingkir dengan selisih yang sangat tipis dalam perebutan posisi terbaik, dan pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menegangkan di penutupan fase grup. Ada beberapa pemain yang bahkan ngelihat hasil pertandingannya lewat handphone gitu kan, di saat dia juga bermain. Itu yang terjadi untuk beberapa pertandingan kemarin, karena nasib timnya itu bukan hanya ditentukan oleh pertandingan yang dia jalankan, tapi juga pertandingan tim lain. Jadi selesai main atau sambil main tuh sambil ngecek-ngecek juga pertandingan sebelah. Gokil. Momen ketiga, teman Pro 2, Brazil tampil meyakinkan dengan kemenangan telak atas Skotlandia. Brazil menunjukkan status sebagai favorit juara setelah mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0, dan permainan menyerang yang efektif serta penampilan yang impresif dari lini depan membuat Selasau menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan menjelang fase grup. Momen selanjutnya, Inggris, teman Pro 2, ini memastikan lolos dengan Jude Bellingham dan juga Harry Kane yang bersinar setelah mengalahkan Panama 2-0 untuk mengunci puncak grup L. Jude Bellingham dan juga Harry Kane ini tampil sangat dominan dan mencatatkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia sepanjang sejarah. So, itu beberapa momen yang mungkin jadi highlight selama 7 hari ke belakang, dan yang jadi fokus utamanya adalah lanjutan dari Pesta Bola Dunia 2026 ini, teman Pro 2, yang sudah masuk ke fase 32 besar. Semakin menegangkan, semakin menarik, dan apakah jagoan kamu lolos ke babak 32 besar, teman Pro 2? Kalau dilihat sih kayaknya ya banyak banget tim-tim unggulan ya yang lolos. Cuman then again, Pesta Bola Dunia ini dari babak fase grupnya aja menegangkan, banyak persaingan, banyak hal-hal yang tidak terduga. Jadi Randy sih berharap ada banyak kejutan-kejutan lagi di babak knockout, entah itu dalam segi pertandingan, pemain, terus proses berlangsungnya kompetisi. Kita tidak akan pernah tahu, apalagi yang akan viral di Pesta Bola Dunia di Pesta Bola Dunia 2026 kali ini, teman Pro 2. So,
apa momen favoritnya kamu teman Pro 2? Kasih tau Radi dong. WhatsAppin ke 0812-6020-9696 ya. Abis ini masih ada satu momen lagi yang Radi pengen bahas teman Pro 2. Mungkin kamu udah kepikiran juga atau kamu punya momen lain di Pesta Bola Dunia 2026 ini yang kepikiran atau kamu lihat dan enak buat dibahas, asik buat diobrolin, boleh banget. WhatsAppin masih barengan sama Randy Aditya di Sore Ceria.

Berakhir, kok tidak pernah berakhir? Ya mesti berakhir dong. Maksudnya berakhir keseruannya, ya kan? Karena banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi. Salah satunya adalah momen yang Randy bahas tadi, teman Pro 2, yaitu drama antara Austria dan juga Aljazair, di mana sampai dengan menit ke-90, BTW sebelumnya, ini Aljazair dan Austria berebut untuk posisi runner-up ya di babak fase grup untuk menjadi urutan kedua di bawah Argentina. Dan skor dari pertandingan antara Aljazair versus Austria ini menentukan siapa yang akan jadi runner-up yang kemudian lolos ke babak fase knockout. Randy akan coba react, teman Pro 2, pertandingan antara Aljazair versus Austria kemarin, di mana yang Randy tonton sekarang adalah menit ke-90. So far Austria tertinggal 3-2, dan dengan hasil ini otomatis nantinya Aljazair yang akan melaju sebagai runner up grup ya di bawah Argentina. Ini udah menit ke-90. Semua udah bersorak ya kan, tambahan waktu juga kalau Randy lihat ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Ya kan? Cuma 4 menit. Tapi ternyata terjadi sebuah kejutan di menit yang sebenarnya secara tambahan waktu tuh udah habis karena menit ke-5, tapi karena bola masih aktif sepertinya ya, jadi wasit memutuskan untuk melanjutkan pertandingan. Terjadi sebuah gol yang dimulai dari sebuah umpan lambung dari sudut kiri gawang menuju ke bagian tengah gawang, di depan gawang banget, dan disambut oleh sebuah sundulan yang disambut oleh sundulan lagi dari nomor urut 14 dari pemain Austria, teman Pro 2. Semua bersorak, semua menuju ke titik corner untuk merayakan gol tersebut, karena dengan hasil seri saja Austria ini sudah cukup untuk bisa menjadi runner up di fase grup. Terlihat semua sangat berbahagia karena ini udah last minute banget, last of the last minute banget lah. Udah tambahan waktu, di babak akhir lagi tambahan waktu. Dan setelah kick off dilanjutkan, sudah otomatis waktunya habis. Karena kick off berakhir pun di menit ke-6, padahal tambahan waktu 4 menit. Jadi udah pasti habis. Dengan skor ini, Austria memastikan tempatnya di babak fase grup sebagai runner up dan kembali melanjutkan perjuangannya di Pesta Bola Dunia 2026 untuk fase knockout. Yang gini-gini nih yang bikin wah gokil. Baru babak fase grup loh, teman Pro 2. Baru babak fase grup. Oke. Kita update terakhir, teman Pro 2, di VAR visual asal review pertandingan apa saja yang akan dilaksanakan di babak 32 besar ini. Mulai dari malam ini, which is jam 2 pagi, itu akan ada Afrika Selatan menghadapi Kanada, kemudian Brazil versus Jepang, Jerman lawan Paraguay, Belanda versus Maroko, Pantai Gading versus Norwegia, Prancis lawan Swedia, Meksiko berhadapan dengan Ekuador, Inggris berhadapan dengan Kongo, Belgia melawan Senegal, Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, Spanyol berhadapan dengan Austria, Portugal versus Kroasia, Swiss lawan Aljazair, Australia versus Mesir, Argentina melawan Tanjung Verde, dan terakhir Kolombia melawan Kanada. Babak fase grup dimulai malam ini dan akan berakhir di tanggal 4 bulan Juli ya, hari Sabtu. So, berarti sampai minggu depan ya? Iya, sampai minggu depan. Selama satu minggu ke depan kita akan dihadapkan dengan fase knockout yang tentunya Randy harapannya sih ada kejutan-kejutan kayak gini nih. Austria lawan Aljazair kemarin begitu menegangkan dan plot twist di bagian akhir, teman Pro 2. Sudah sih, teman Pro 2, VAR visual asal review beberapa momen penting di Pesta Bola Dunia 2026 ini yang tentunya akan terus kita infokan buat kamu, dan kita update juga buat kamu mulai dari mungkin babak knockout pertama yang akan dilaksanakan malam ini antara Afrika Selatan melawan Kanada. Kira-kira siapa ya yang akan keluar sebagai juara dari Pesta Bola Dunia 2026? Kita lihat nanti.

visual asal review.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria bareng Randy Aditya di 96 FM. Sore Ceria barengan sama Randy Aditya, teman Pro 2. Kenapa backsoundnya seperti Ramadan? Karena di Sore Ceria kali ini Randy kedatangan seseorang yang akan membawakan banyak sekali hidayah-hidayah, subhanallah, yang akan mungkin membuat kamu tersadar di minggu sore ini bahwa kamu harus segera sholat asar. Waduh. Nanti kedatangan ada da'i muda, teman Pro 2. Sebutannya da'i muda Kemenak, karena dia ini pernah ikutan satu kompetisi yang diadakan sama Kemenak RI. Katanya sangat kompetitif banget. Dan kita akan coba tanya-tanya dari usia berapa dia masuk ke dunia da'i, dakwah, dan lain sebagainya nih. Masih muda banget sebenarnya secara usia nih, 19 tahun. Mungkin seumuran juga sama kamu, teman Pro 2. Sore hari ini, tadi kedatangan ada Teh Salwa Wulandari. Assalamualaikum Teh Salwa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, okay. Aku panggilnya Teh Awa, Teh Salwa
1: atau... Awa aja.
0: Oh, Awa.
1: Awa aja.
0: Oke, okay. Station name-nya itu ya?
1: Iya.
0: Awa.
1: Awa.
0: Gokil. Teh Awa bener emang 19 tahun kan?
1: Betul, okay. 19 tahun.
0: Dari kapan suka berceramah menjadi da'i?
1: Sebetulnya sih dari ini, dari TK juga udah mulai dididik untuk terjun di dunia dakwah. Oh. Tapi ketika lomba-lomba ini aku baru nyoba sejak kelas 2 SMK.
0: 2 SMK.
1: Untuk bertarung keluar seperti itu.
0: Oh, pas TK tuh berarti sempat ikutan lomba-lomba juga atau apa yang dilakuin tuh?
1: Enggak, karena aku di perkampungan ya. Jadi aksesnya sangatlah kurang. Mm-hmm. Jadi cuman kayak kalau ada event-event aku ikut gitu.
0: Oh.
1: Kalau ada acara aku ngisi seperti itu.
0: Oke. Okay. Sebagai ya berarti enggak dilombain itu mah ya?
1: Enggak lah, enggak.
0: Oh, oke. Okay. Apa yang bikin Awa tertarik untuk jadi dai muda?
1: Sungguh tertarik sih, karena bukan hanya ketertarikan Awa, kan Awa sebagai umat Islam ya. Mm. Sebagai umat Islam kan kita disuruh berdakwah, dan emang kalau ditanya seperti itu Awa juga enggak tahu ya, kenapa Awa
0: panggilan berarti,
1: iya.
0: Calling.
1: Oh, yes. Iya, tapi ya udah kayak udah menyentuh hati, jadi gak bisa ngelupain. Karena suka sih utamanya, karena kita tuh kalau kita suka ya udah gitu.
0: Ada ini nggak, ada role model atau dulu ngelihat siapa jadi pengen gitu?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Aku lihat siapa sih itu tuh?
0: Mama Dede?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Asep Mubarok, tau gak?
0: Asep Mubarok. Sebentar. Asep Mubarok ya, itu tokoh ustadz?
1: Iya, itu penceramah yang sangat spektakuler.
0: Coba.
1: Jadi aku semangat dalam berdakwah.
0: Oh, pernah lihat langsung?
1: Pernah.
0: Oh.
1: Pas dia ngisi kajian sih, makanya di sana, wah aku bisa gak ya seperti itu? Makanya semangat untuk belajar, terus belajar kayak gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Awa sendiri yang dirasain gitu ya, dari TK kan udah belajar untuk jadi da'i, terus juga mulai dari kelas 2 SMK udah ikutan lomba.
1: Yeah.
0: Kalau aku lihat ustadz yang ceramah gitu ya, yang paling susah kayaknya adalah, gak tahu sih, gak kebayang, pokoknya susah aja. Dan gak berani gitu untuk bisa sharing soal ilmu agama di depan banyak orang gitu. Kayak pasti ada pressure. Kalau dari Awa sendiri yang paling mungkin jadi challenge ketika berdakwah disebutnya berarti?
1: Iya betul.
0: Ketika berdakwah di depan banyak orang apa sih?
1: Kalau Awa sih yang utama, Awa sering ini loh, sering bicara depan cermin. Jadi sebelum Awa bicara dengan banyak orang, Awa bicara dulu dengan depan cermin, lihat diri sendiri. Wah, kalau kita udah yakin muka kita bagus ya ekspresinya gitu, jadi kita lebih pede. Terus aku tuh dapat amalan dari salah satu guru aku ketika kita udah mau mulai berdakwah, coba wa kamu tarik nafas, terus baca istighfar, sholawat dan bismillah, tentunya tuh kamu gak bakalan ngerasain kayak deg-degan. Dan emang pas awal ngamalin kok tetap ya, tapi sampai saat ini aku langsung amalin, oh ternyata iya ya. Jadi suatu yang dikasih ilmu dari para ulama atau guru saya pribadi, kita harus istiqomah mengamalkannya gitu. Jadi oh ya udah, berarti bener ya kayak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Berani gitu. Jadi tidak, biasanya kan deg-degan gak sih kalau kita?
0: Pasti.
1: Kalau lihat banyak orang ya, apalagi lebih dewasa, awal masih kayaknya bocil bocil apa ya? Bocil kematian.
0: Bocil kematian. Di depan orang-orang dewasa lagi ya?
1: Iya kan, ibu-ibu, apalagi kan awal biasa ngisi kajian gitu kan. Kalau ada acara-acara seperti kayak nikahan seperti itu, awal sering ngisi. Awal kayak berpikir, kok bisa-bisanya si bocil ini bisa di depan gitu. Jadi kan ini panggilan dari Allah ya. Kesempatan untuk awal, yaudah. Tapi kan sistemnya awak hanya menyampaikan ilmu yang awak punya dari para guru awak. Sebetulnya awak masih miris ilmu, tapi kenapa Allah mempercayakan ini? Ah, karena mungkin emang Allah harusnya sudah berdakwah
0: kayak gitu. I see. Yang menjadi salah satu highlight ketika kita ngelihat seorang dai atau penceramah kan adalah bahasannya ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau awak secara bahasan pas awal-awal ikutan lomba kayak kelas 2 itu berarti bahasannya sharing sama guru terus kemudian ditulis skripnya apa gimana tuh?
1: Oh, kalau semisal lomba kayak gitu biasanya ini kan kalau semisal lomba kita ditentukan ya judulnya dari yang ngadain lombanya. Terus ada satu mentor aku masih saudara itu namanya Ustadz Nunu. Nah, jadi dia selalu bikinin skrip terus wah hafalin kayak gitu terus diapalin langsung disampaikan kayak gitu.
0: Oh, bisa satu kali ya, ceramah kalau ikutan lomba gitu berapa menit, Wak?
1: Kurang lebih 7 menit sih kalau skala masih kota. Tapi biasanya kalau semisal sekarang kan awal terjunnya di skala nasional ya. Itu biasanya 7 sampai 10 menit. Bahkan kalau semisal awal pernah dadakan final tuh kayak aksi beneran ya, kayak ngerasain aksi beneran. Itu sampai 15 menit loh.
0: Uduh.
1: Bener-bener, apalagi tuh biasanya dikasih sekarang tuh kalau semisal kita final tuh dikasih si temanya tuh dadakan. Pas kita udah depan panggung baru dikasih tema.
0: Wah. Iya. Terus nentuin skripnya gimana dong, nulis skrip itu?
1: Improv gak sih itu?
0: Improv berarti?
1: Improv banget.
0: Wow. Contoh improv. Temanya apa, Wak, berarti, Wak?
1: Kemarin itu kan sekarang era digital ya. Cara menghadapi pemuda di era digital ya, kayak gitu. Terus kadang juga dapet tema terkait tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Itu random banget sih temanya yang mungkin awal juga masih agak nge-lag ya. Cuman kan kalau kita udah punya rasa pede, ya udahlah, maju aja, improv aja gitu.
0: Wah, gokil. Baru pas mau maju, baru dikasih tema.
1: Iya, pas udah di depan kan itu sistemnya ambil kertas ya. Ambil kertas, langsung dikasih ke jurinya. Terus pas awal udah di depan, udah pegang mic, langsung dibacain temanya. Itu tuh kita harus ada dalilnya, harus ada dalil Al-Qur'an, pendapat ulama. Pokoknya itu harus menantang banget sih.
0: Menantang, benar, benar-benar. Dan lagi-lagi karena yang disampaikan adalah ilmu agama.
1: Iya.
0: Jadi harus benar nyampeinnya ya.
1: Harus benar lah.
0: Challenge-nya.
1: Iya, apalagi kan kalau Al-Qur'an itu ada pedoman hidup ya. Kalau kita salah ngucapin udah itu tidak, berarti dai-nya dai bohongan bukan dai.
0: Iya, tricky, rumit gitu. Jadi harus benar-benar apa namanya dipelajari secara ilmu dan juga penyampaiannya juga harus benar. Mungkin secara skripnya udah benar, ketika nyampein di panggung karena nervous bisa jadi beda.
1: Betul sekali. Gitu kan. Apalagi kan biasanya kalau misal tahap final kita diolok-olok loh sama yang penonton teh. Makanya
0: kenapa kadang, diolok-olok?
1: Jadi itu menguji mental sistemnya. Jadi kita benar gak sih kalau misal kita emang udah sering berarti kita pede gitu. Tapi kadang kan ada yang langsung diem karena nervous kayak gitu. Itu tantangan sih. Gampang-gampang susah gak sih?
0: Itu yang ngolok-ngolok tuh berarti supporter tim lain atau gimana?
1: Enggak, karena emang ada itu. Jadi contohnya yang adanya di sini, berarti di sini ada tim khusus gitu loh, kayak yang pribumi gitu.
0: Keren.
1: Iya,
0: keren. Jadi di setting supaya ya menguji mental dan juga konsentrasi fokus gitu. Wow.
1: Itu kemarin pas aku lomba itu di apa sih itu namanya, Ciamis. Aku sempat kayak gitu. Makanya kemarin nervous banget tentang
0: Nantang banget. Bener-bener dikondisikan kayak real kondisi dakwah tuh kayak gimana ya.
1: Iya betul.
0: Yang mungkin bisa terjadi heckling dari penonton, ada sorak-sorakan dan lain sebagainya. Dan sebagai dai muda itulah yang harus dihadapi berarti ya.
1: Iya betul. Karena kan kalau misal pendakwah harus siap dicaci maki gak sih?
0: Harus, karena itu risikonya, tantangannya.
1: Iya, tantangannya.
0: Betul. Itu. Ada ini enggak sih, Wak? Ada kayak bahasan favorit yang paling sering awa bahas di ceramah yang dibawain sama awa?
1: Kalau misal lomba atau ceramah biasa?
0: Kalau ceramah biasa berarti.
1: Ada gak sih?
0: Kalau lomba kan mungkin mengikuti tema yang ditentuin ya.
1: Iya ada. Cuman kalau biasanya, kalau ceramah biasa itu formal. Jadi maksudnya kan kalau formal kita bebas ya, mau bercanda seperti apapun tuh. Karena itu panggung milik kita. Tapi kan kalau lomba kita ngejar materi, ngejar waktu juga. Tapi biasanya awal ada satu ya mungkin. Kalau contohnya nih ya, pas kalau tahap online kan biasanya bikin video. Awal selalu di awal kayak gini. Ini dibacain.
0: Boleh, boleh, boleh. Aku pengen dengar dan lihat kalau dakwah kayak gimana nih awak.
1: Banget.
0: Coba coba coba. Ini
1: yang teman... dengerin kayaknya harus tutup telinga dulu deh. Oh,
0: jangan dong. Nanti enggak kedengeran dong. Aku justru pengen dengerin teman pro 2 ini. Gimana kalau awak dakwah?
1: Eh gini ya. Eh ini suaranya suara keluarin enggak sih? Malu banget tutup telinga enggak sih?
0: Gimana gimana?
1: Gini. Contohnya kemarin ke Jawa Timur ya. Jalan-jalan ke kota Jogja, perginya naik kereta. Perkenalkan nama saya Salwa, meski kecil calon juara gitu.
0: Keren.
1: Pede dulu itu.
0: Ada pantun dan nyanyian.
1: Iya, pede dulu itu.
0: Menarik sih, menarik sih. Karena mungkin kalau di kajian atau di forum-forum keagamaan, posisi penceramah itu sangat berpengaruh terhadap si audiens, apakah dia akan dengerin atau enggak ya. Jadi
1: betul,
0: butuh cara-cara khusus kayak tadi nyanyian, pantun.
1: Biasanya kan kalau misal di daerah Sunda kayak gitu lebih ke pantun gak sih itu?
0: Pantun.
1: Terus harus banyak lawaknya juga. Kadang heran ini ngaji apa ngelawak sih. Tapi kan mau gimana juga ya, udah zamannya juga kan gak bisa disalahin kayak gitu.
0: Betul, betul. Dan itulah yang mungkin akan jadi selling point yang menarik dari setiap pendakwah.
1: Iya, betul.
0: Pendakwah yang ini mah kerenya kayak gini.
1: Nah,
0: gitu.
1: Ada ciri khas gak sih? Ada ciri khas masing-masing.
0: Iya, ciri khas. Kalau awal ciri khasnya berarti nyanyian tadi.
1: Itu mah kalau semisal awal lomba, kalau semisal ceramah biasa paling ngaler ngidul itu.
0: Freestyle.
1: Iya, sesuai improv kondisi.
0: Yoi. Awal kalau misalkan di challenge untuk 1 menit deh dakwah, entah itu opening atau poin pembahasan di on air, kira-kira siap gak, Wak?
1: Siap.
0: Satu
1: sih.
0: Menit siap.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Bahasannya apa ya? Yang relate sama Gen Z mungkin ya. Hal yang mendasar padahal penting banget. Soal sholat. Bisa nggak kira-kira?
1: Bisa sih.
0: Kan Gen Z pasti sibuk ya kan, sekolah, kuliah.
1: Iya.
0: Tolong ingetin untuk tetap melaksanakan ibadah sholat.
1: Wow, ini
0: nanti, kamu... nanti Wak, di segmen kedua.
1: Oke, siap.
0: Saya juga teman bro 2. Buat kamu juga yang pengen nanya-nanya sama Awa, boleh banget teman bro 2. Tinggal langsung WhatsAppin di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_angka2bdg. Suara ceria masih bakalan nemenin kamu barengan sama Randy Aditya.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria bareng Randy Aditya di 96 FM.

0: Teman Pro 2 Nusantara ini bukan hanya sekedar negeri, tapi lukisan Tuhan yang penuh arti. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang warna-warni yang tak pernah mati. Berbeda suku, bahasa, adat, dan keyakinan, berdiri berdampingan tanpa henti. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kita diajarkan arti satu dalam banyak versi. Namun saudara, di balik indahnya perbedaan tersimpan potensi perpecahan. Jika hati tak dijaga, maka keberagaman akan berubah jadi ancaman. Disinilah awak hadir, bukan hanya sekedar menuntut ilmu keislaman, tetapi penjaga persatuan perekat ukhuwah sepanjang zaman.
1: Keren. Gokil, gokil.
2: Tiba-tiba banget ini calon
1: sih. Ada rima-rima ya kan, terus bawa Nusantara juga, jadi makin kental keindonesiaannya.
2: Kan aku cinta Indonesia, bukan cinta dia.
1: Waduh, betul. Cinta Indonesia harus. Kalau cinta dia, terus
2: jangan
1: dia jangan dulu. Apalagi kalau dianya enggak cinta balik ya.
2: Karena dia mencintai yang lain.
1: Itu dia. Buat apa juga cinta dia? Aduh. Wah, itu kalau yang kamu bawain tadi berarti udah beberapa kali dilatih tuh?
2: Sebetulnya udah sih, udah di maksudnya kalau aku fokus satu tema, cuman pembawaannya harus spektakuler gitu. Karena kan nadanya harus betul, intonasinya kan gak harus naik turun ya, harus naik turun, terus harus bisa ngondisin mana kalimat yang harus ditegaskan, mana kalimat harus tinggi, mana harus rendah, kayak gitu. Makanya langsung diasah gitu. Ketika itu udah mantep, langsung lanjut, kayak gitu.
1: Oke, jadi mungkin di pikiran juga udah ada beberapa stok bahan yang mau disampaikan gitu ya?
2: Iya.
1: Ah, sih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ditembak, ceramah dong, udah ada stok ya?
2: Iya.
1: Ah.
2: Cuman kan kadang kalau semisal kitanya nervous, kadang lupa gak sih kalau udah lihat banyak audiens, kadang lupa.
1: Ngeblank ya?
2: Iya, ngeblank.
1: Itu dia challenge-nya.
2: Kadang lupa. Tapi kalau udah turun kok gak nyampein ini ya tadi awal ya? Gila
1: baru banget. Baru nyadar dan iya. Aku juga dapat info kalau Awa ini pernah ikutan satu kompetisi namanya DAI Muda Kemenag, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Okay. Itu lomba nasional gitu, Wak?
2: Nasional, itu seluruh Indonesia. Kemarin Awa paling kicik, makanya semuanya bilang, hey, dede gitu.
1: Karena paling muda?
2: Kecil, paling muda. Di sana kan Awa belum kuliah pas ikutan itu. Sedangkan yang lain udah pada kuliah, makanya semuanya dede, lucu bingit.
1: Karena yang paling muda?
2: Iya.
1: Lucu banget. Kapan itu Awa ikutannya?
2: Kalau gak salah tuh Agustus gak sih tahun 2025 itu.
1: Oh, tahun lalu. Oke, okay. Ceritain dong lombanya kayak gimana, Wak?
2: Yang pas kemarin itu tuh bukan lomba tapi kayak pembinaan kayak gitu. Cuman seleksinya ketat banget loh. Dari awal kita awal bikin video seadanya. Sedangkan kan awal masih SMA ya. Itu sipitnya apa gitu. Ini apa? Gak tahu saking polosnya, tapi Awa yakin kalau misal Allah takdirkan Awa di sana, pasti Awa bisa di sana gitu. Ya Awa bikin, terus sampai ke Google, YouTube, gimana sih bikin ini kayak gitu. Karena Awa jiwanya penasaran gitu. Kalau udah mencoba, mau gagal ataupun menang, yang penting Awa udah mencoba gitu loh. Kemarin udah tahap video itu ada tahap wawancara, terus bikin kirim kayak administrasi tuh kayak CV kayak gitu kan, data kita. Terus udah kayak gitu kita disuruh bikin esai atau tak, iya aku lupa itu.
1: Esai
2: gak tahu tak, aku lupa banget. Itu tapi terkait dengan keadaan kita di pondok atau di lembaga kayak gitu. Udah kayak gitu langsung pengumuman, dan lebih kagetnya lagi pas sambutan itu dari 3.000 peserta lebih yang lolos ke sana cuman 200 peserta, dan Awa berhasil dari delegasi provinsi Jawa Barat.
1: Wih, keren. Lombanya di mana berarti, Wak, yang offline-nya?
2: Di ini 5 hari. 5 hari itu dibina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Itu banyak pematerinya. Keren-keren loh pematerinya. Terus udah 5 hari di sana, langsung kita praktek. Jadi disebar. Jadi yang 200 orang itu disebar di pesantren seluruh Jawa Barat. Awal kebagian di pesantren Cipulus. Iya, jadi sekarang di sana kita praktek langsung yang udah dikasih materi. Karena tahu gak, satu hari pemateri sampai 4-5 itu
1: digecek langsung ya.
2: Iya, bukan 2 jam satu orang, itu kadang ada 5 jam, 6 jam, pokoknya wow banget sih, keren banget itu.
1: Tapi kayaknya seru pengalamannya ya.
2: Seru banget sih.
1: Wah, sama Pro 2 tuh ya, karena memang apa yang dijalanin sama Awa ini apa yang disukain. Jadi materinya juga pasti relate sama apa yang Awa butuhin. Dan pematerinya juga keren-keren ya.
2: Keren banget.
1: Udah, ada siapa aja?
2: Gus Ramji tahu gak?
1: Gus Ramji tahu.
2: Gus ada. Ramji ada. Ah. Terus ada yang pemain SCTP itu siapa ya, lupa namanya.
1: Ustadz. Karena,
2: iya Ustadz. Mm-hmm. Terus ada, ah, pokoknya banyak banget lupa. Oh. Keren kan itu kayak, ini pernah main di sini ya? Ini pernah main di TV ini, kayak artis semua itu yang udah terkenal gitu loh.
1: Berarti mereka tuh ngasih materi soal dakwah?
2: Iya, beda-beda yang ngasih materinya, ada yang tentang moderasi beragama, hmm, ada yang tentang gimana sih kita di era digital sebagai pendakwah kayak gitu. Pokoknya setiap orang tuh beda-beda materi. Seru banget. Jadi pengen lagi, bisa gak sih?
1: Lapor sama Kemenag. Bisa lagi atau enggak tuh?
2: Bisa. Coba. Menikah, ya.
1: Karena tahun lalu ya, dan memang kalau secara target gitu ya, atau harapan dari Awa sendiri jadi seorang da'i muda tuh sebenarnya pengen apa gitu? Apakah pengen jadi seorang pendakwah nanti sampai kapanpun gitu ya? Atau pengen menyampaikan sesuatu di depan banyak orang, atau apa nih secara target dan harapan Awa?
2: Kalau harapan Awa sih, Awa tuh karena emang sukanya di bidang dakwah, jadi target utama Awa tuh pengen orang tua tuh bangga sama Awa karena Awa di bidang dakwah. Terus Awa pernah bercita-cita Awa pengen jadi pendakwah internasional gitu.
1: Keren.
2: Tapi sekarang Awa baru pendakwah nasional, kan belum ada internya. Jadi
1: nasionalnya udah ada, tinggal ngambil internya.
2: Iya, mudah-mudahan di suatu saat nanti Awa bisa jadi pendakwah internasional. Nah, sekarang teman Pro 2 jadi saksi bisu Awa.
1: Doa ya. Bareng-bareng. Kita aminin doa dari Awa.
2: Jadi nanti kita pas ketemu Awa, yang kemarin bilang mau internasional ini gitu. Oh, iya.
1: Mudah-mudahan.
2: Tapi ya, kalau sebisa, karena tujuannya dakwah emang ingin bermanfaat bagi sesama umat muslim ya, agama, bangsa dan negara. Tapi namanya juga manusia, jadi ada keinginan lah, karena emang zamannya seperti ini. Oh, pengen deh jadi pendakwah internasional, biar kan kalau semisal udah ini kan bisa bawa mama ke Baitullah gitu lah.
1: Subhanallah.
2: Ya gitu pokoknya.
1: Emang cita-cita benar harus tinggi ya.
2: Iya, kan kata Allah juga, sebesar apapun kemauanmu minta aja gitu. Betul. Makanya.
1: Betul. Mudah-mudahan nih, karena sesuai namanya juga dai-nya masih muda gitu kan. Jadi cita-citanya juga harus tinggi, karena yang harus dilalui juga masih banyak, dan waktunya juga masih panjang.
2: Perjalanan juga masih panjang ya. Masih banyak kesempatan.
1: Benar. Dan sekarang kan Awa kuliah ya.
2: Kuliah
1: di Cimahi. Dan walaupun secara jurusan juga gak relate sama ceramah.
2: Iya gitu. Lagi.
1: Tapi,
2: betul.
1: Aku pengen tahu dulu, karena tadi belum sempat nanya, kenapa pada akhirnya masuk akuntansi, Wak?
2: Karena kan keluarga aku bilang kayak gini, kalau misal mau tetap PAI kan masih adalah para ulama, para asatid. Ya udah kejar aja, itu udah tentulah sanadnya, udah kuat sanadnya. Awal ambil jurusan lain aja supaya nanti pengetahuan awal juga kan balance gitu. Oh. Jadi itu kan cuman hanya jabatan. Kalau semisal itu cuman hanya gelar ya. Jadi makanya dari sana kan awalnya pengen masuk PAI ya. Tapi ketika udah dikasih cerahan sama keluarga, oh iya juga ya, masih bertebaran loh para ulama yang belum habis ilmunya sama Awa. Kalau semisal emang itu udah habis ilmunya sama Awa, it's okay, Awa ambil jurusan lain. Tapi kan ulama pasti ada. Terus apa salahnya sih Awa mencoba yang lain gitu, jadi supaya ini tahu, Awa tahu, ini tahu gitu. Jadi balance kayak gitu.
1: Betul,
2: balance. Meskipun agak pusing.
1: Biar balance, dan yang dipelajari juga supaya biar balance ya.
2: Iya.
1: Balance akuntansi.
2: Iya.
1: Ngejarnya balance biasa kan.
2: Balance.
1: Yo, iya benar. Ih, seru banget teman Pro 2. Betul, kita bacain dulu beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0812-6020-9696 nih. Ada dari Pingkan yang kayaknya mewakili semua teman Pro 2 juga nih. Kalau misalkan kepikiran juga pengen jadi kayak Awa, da'i muda, biasanya startingnya dari mana sih? Apakah dari lomba atau belajar di YouTube? Apakah harus gimana gitu, Wak?
2: Kok kita harus terjun dulu gak sih, harus suka dulu di bidang dakwah. Kalau misal kita udah suka, bakal apapun yang target kita ini bakal kita lakuin, kita usahain. Kalau Awa biasanya, kalau misal kan Awa selalu ada pelatihan gitu ya, pelatihan public speaking untuk anak-anak usia dini gitu, kayak SD, SMP kayak gitu. Awa tuh suruh mereka, kamu suka kemana gitu, apakah kamu suka tentang sholat atau lain sebagainya. Nah, terus Awa kasih skrip, terus terus dia suruh ngapain kayak gitu. Jadi oke juga itu pertanyaannya. Emang kita harus coba dulu. Kita harus coba dulu di dunia lomba. Karena Allah juga tahu kekurangan awak tuh di dunia lomba. Kita di sini aduh, rasa keren ya. Aku udah keren, ini udah keren. Tapi kalau kita masuk ke dunia lomba itu, keren kita gak ada tuh. Karena orang lain lebih keren.
1: Karena ketemu peserta-peserta yang juga keren.
2: Iya, lebih keren. Makanya di sana kita ambil pelajaran lagi, belajar lagi, terus belajar gitu. Kalau misalnya kita is okay belajar terus di rumah, pelatihan terus, tapi kalau kita gak praktek percuma gitu. Iya, benar. Jadi kita sambil belajar coba terjun. Jadi targetnya jangan menang dulu, tapi kita terjun aja dulu. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana. Jadi letak kekurangan kita tuh seperti apa. Jadi kita bisa terus memperbaiki diri kayak gitu.
1: Keren.
2: Contohnya aku juga kayak gitu kan. Awal juga dari setiap lomba, berarti aku kurangnya kayak gini. Kalau misalnya mau kayak gitu.
1: Oke, okay. Jadi kalau bisa sih ikutan lomba ya, supaya bisa kayak benchmarking gitu, ngeliat peserta yang juga keren, yang bikin kita mikir, oh berarti gue harus lebih belajar lagi nih, karena banyak di luar sana yang keren-keren.
2: Iya, jadi teman pro 2 itu harus jangan berani di kandang.
1: Atau ngadain di kamar hungkul.
2: Jangan mandi kandang.
1: Ceramahnya harus coba keluar dulu. Mungkin bisa starting latihan dulu di kamar ya. Kayak tadi
2: depan
1: yang awal
2: cermin.
1: Aku, depan cermin gitu kan. Setelah nanti belajar, kalau ada kesempatannya untuk ikutan lomba, cobain ikutan lomba.
2: Iya, betul sekali.
1: Oke, awal terima kasih banyak ya udah main-main ke Pro 2. Sharing soal pengalaman yang luar biasa. Udah kemana-mana belajarnya. Dan semoga bisa menginspirasi kamu juga, teman Pro 2 yang lagi dengerin. Biasanya Randy yang akan tutup Sore Ceria ngobrol bareng sama narasumber, tapi karena di sini ada dai muda, Randy akan persilahkan coba tutup Wak dengan gayanya awal biasanya kalau lagi ceramah.
2: Wow, ini sungguh-sungguh nih. Tidaklah gayanya.
1: Gak apa-apa, dengan gaya awal aku pengen denger. Tadi juga pas opening seru banget ya, Nusantara dengan gaya puitis, terus juga ada rima-rimanya yang keren. Pengen denger lagi Wak, kalau closing gimana Wak?
2: Closing, gini ya. Tiada awalan tanpa akhiran, tiada pembukaan tanpa penutupan. Terus, aduh grogi ya.
1: Oh inilah yang terjadi kalau misalkan lomba tuh kurang lebih kayak gini ya.
2: Iya, karena lihat orang aku lebih keren.
1: Pengen coba coba. Apa tadi, tiada awalan
2: tanpa akhiran, tiada pembukaan selain penutupan, tiada pertemuan selain perpisahan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul.
1: Terima kasih Allah.
2: Seru banget.
1: Lagi dengerin Sore Ceria bareng Alan Albana di 96 FM.

0: Selamat ceria barengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Di weekend ini mungkin ada banyak hobi yang bisa kamu lakuin. Mungkin olahraga, mungkin juga berhubungan sama game atau digital. Mungkin juga kamu yang punya peliharaan kayak me time atau quality time bareng sama peliharaannya kamu. Dan terlepas dari apapun peliharaannya ya, bisa kucing, bisa anjing, bisa hamster gitu. Tapi pastiin kalau kamu punya peliharaan teman Pro 2 itu bukan termasuk hewan-hewan yang memang dilindungi. Karena belakangan ini tuh lagi ramai banget soal banyak orang yang memelihara hewan-hewan eksotik yang pada akhirnya rawan untuk terkena zoonosis atau penyakit hewan yang menular. Kadek teman Pro 2. Nah, untuk ngobrolin soal zoonosis ini ya, betapa bahaya dan harus kita hindarin. Tadi udah tersambung lewat line telepon, ada Pak Will Sandi dari Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian. Selamat sore, Pak.
1: Sore, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aku sapanya apa nih? Pak Will? Pak Sandi?
1: Willy aja.
0: Pak kan. Willy. Oke, Pak Willy gimana kabarnya? Ya, siap.
1: Alhamdulillah, saya selangsulnya.
0: Oke, ini Pak Willy adalah... Ya. Mungkin yang juga sering ditanyain terkait dengan kalau kemarin Idul Adha tuh ya Pak ya?
1: Ya.
0: Kesalahan kesehatan hewan dan lain sebagainya. Nah, aku pengen tahu dulu Pak Willy, apakah soal zoonosis ini di tahun 2026 jadi salah satu isu yang sering dibahas dan juga dikaji barengan sama tim di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pak?
1: Memang salah satu tugas dan fungsi dari DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, itu ada fungsi kesehatan hewan, Kang. Jadi, nah, kesehatan hewan ini memang salah satu upaya dari pemerintah Kota Bandung melalui KPP bagaimana meningkatkan kewaspadaan terkait potensi penularan penyakit asam hewan. Salah satunya ada yang bersifat zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Jadi pada hewan itu ada penyakit yang menular antar hewan, ada penyakit yang menular bisa dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Nah, ini pun dampaknya dua-duanya juga besar itu kan ya. Ada yang tadi kurang lebih kalau kita lihat tuh ada beberapa dampak yang bisa muncul kalau memang ini tidak terkendali dengan baik. Satu, dampak dari sisi kesehatan manusianya. Kedua, dari sisi ketersediaan pangannya, Kang. Kayak misalnya kemarin kalau wabah PMK lagi naik, walaupun penyakitnya tidak menular ke manusia, tidak bersifat zoonosis, tapi tadi bisa mengganggu ke ketersediaan pangan. Terus juga bisa mengganggu juga ke keamanan pangannya, seperti itu. Terus yang terakhir juga, yang dampaknya tidak kalah penting, juga bisa mengganggu ke ekonomi juga, Kang. Karena tadi dengan adanya penularan penyakit asal hewan yang cukup masif, misalnya seperti PMK kemarin, atau misalnya penyakit-penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang bersifat zoonosis tadi, Kang. Misalnya ada kasus-kasus yang rabies atau antraks dan sebagainya, itu dampak ekonominya kan sangat luas, bukan hanya dari sisi hewan, ekonomi dari sisi misalnya jual beli hewannya saja, tapi bisa berdampak ke yang lain. Misalnya kota itu mungkin misalnya kota pariwisata jadi tidak dikunjungi dan sisi kepariwisataannya karena tadi ada sumber penyakit yang dapat menular ke manusia seperti itu.
0: Wah, ternyata jadi, kompleks
1: dampaknya ya, cukup dampaknya besar.
0: Jadi walaupun mungkin secara penyakit tidak hanya menular ke, anggaplah penyakitnya tuh menularnya lagi ke hewan, ternyata
1: hewan lagi,
0: walaupun gitu, ke hewan lagi pun ada impact ke manusianya secara ekonomi, secara ketahanan pangan. Oke.
1: Ya, secara ketahanan itu dampaknya sebenarnya langsung gitu kan ya. Kayak kemarin PMK itu kan banyak membuat populasi sapi menurun karena tingkat kematian cukup tinggi. Sehingga ketersediaannya berkurang, itu kan berpengaruh tuh terhadap ketersediaan bahan pangan, terus keamanan pangannya seperti itu.
0: Kalau Pak Willy dan tim sendiri ada pernah mengkaji data nggak sih Pak yang berkaitan sama si zoonosis ini, ada hewan eksotis atau hewan peliharaan gak sih yang berpotensi ada resiko zoonosisnya gitu, secara hewan-hewan yang eksotis ada gak Pak?
1: Jadi sebenarnya zoonosis itu ada beberapa, Kang, sesuai peraturan kementerian, tapi ada beberapa zoonosis juga yang masuknya ke zoonosis prioritas. Nah, bioanalisis prioritas ini salah satunya kita kalau di Bandung fokusnya ke rabies dan flu burung, Kang. Hmm. Kenapa kita fokus ke sana? Karena kan di Kota Bandung, satu, banyak masyarakat Kota Bandung yang senang memelihara hewan-hewan yang sebetulnya hewan tersebut juga termasuk dalam kategori hewan penular rabies.
0: Hmm. Hewannya seperti apa aja, Pak? Boleh disebut,
1: anjing, okay. Misalnya anjing, udah biasa ya, Kang, ya? Kalau anjing mungkin akan udah familiar biasanya kalau rabies identik dengan anjing, misalnya. Tapi kucing pun termasuk sebetulnya, Kang. Kucing termasuk. Terus musang, kera itu juga masih bagian dari yang berpotensi untuk bisa menjadi hewan penular rabies. Jadi kita fokus ke sana. Okay. Baik yang hewan peliharaan ataupun hewan liar. Karena kalau untuk hewan, misalnya kucing liar, misalnya kita tuh lebih fokus lagi sampai bukan hanya vaksinasi, tapi sampai ke ranah sterilisasi, kayak gitu, Kang. Nah, tadi bisa menjaga kontrol populasi kucing-kucing. Jadi kita tuh sekarang rutin, Kang, melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, berpindah-pindah ke tiap kewilayahan setiap minggu. Termasuk tadi kita coba melakukan upaya kontrol populasi dengan melakukan sterilisasi untuk kucing-kucing liar yang ada di wilayah tersebut. Jadi nanti kucing itu kita tangkap, setelah itu kita lakukan sterilisasi. Tapi setelah sterilisasi itu kita nggak langsung lepas lagi, Kang, tapi kita lakukan proses pemeliharaan, perawatan sampai kondisinya itu benar-benar pulih menurut dokter, karena semua rangkaian medisnya juga dilaksanakan oleh dokter hewan. Nah, selanjutnya baru kita release lagi ke asal tersebut. Dengan ini harapannya, dengan terkontrol populasi, kucing pun juga tadi tidak sering untuk berkembang biak, itu juga bagus juga untuk kesehatan kucingnya. Di satu sisi juga kita akan bisa mengontrol populasi sehingga tadi potensi penularan penyakit juga bisa lebih ditekan.
0: Oke, okay. Ada nggak sih, Pak, kebiasaan dari pemilik peliharaan yang mungkin juga bisa Bapak share terkait dengan habit dari pemilik peliharaan yang sering banget dilakuin, yang padahal itu tuh bisa meningkatkan resiko penyakit menular si zoonosis ini, Pak?
1: Ya, kalau saya lihat di Bandung sih, alhamdulillah, Kang, warga Kota Bandung termasuk warga yang teredukasi dengan baik gitu. Mereka dalam melakukan proses pemeliharaan hewan kesayangannya. Karena itu terlihat dari setiap kali kita melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies gratis atau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan gratis, itu animonya selalu tinggi gitu, kan. Yang jelas sih secara umum untuk teman-teman warga Kota Bandung yang memang tadi mempunyai hewan peliharaan, baiknya bukan hanya diberi pakan untuk hidup, tapi juga tadi dijaga dari sisi kontrol kesehatan hewannya gitu. Jadi tidak hanya dia kenyang dari sisi makan gitu, tapi dia juga dijamin fase-fase kesehatan hewannya juga terpenuhi, kayak gitu.
0: Oke, okay. Ada nggak sih, Pak, indikator kayak kalau kita punya peliharaan itu harus segera dibawa ke dokter hewannya itu pas kapan? Apakah ada gejala tertentu atau mungkin dari sejak kita mengadopsi si hewan peliharaan itu langsung dibawa ke dokter hewan supaya bisa mencegah si zoonosis ini, Pak?
1: Kalau baiknya sih rutin sih, Kang, karena kalau vaksinasi juga kan ada beberapa banyak tuh. Dan itu ada fase-fasenya. Contoh misalnya vaksinasi rabies ini tuh harus diulang setahun sekali, Kang. Jadi nanti setiap hewan yang sudah kita vaksin rabies, nanti kita ke pemiliknya kita kasih kartu vaksin. Nanti di situ ada tanggal untuk pengulangan vaksin di tahun berikutnya gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi memang sama aja kayak kita manusia. Jadi kalau bahasa saya mungkin, yuk sayangin hewannya secara utuh gitu, secara sempurna. Bukan hanya tercukupi pakan, tapi tercukupi juga, terlindungi juga dari sisi kesehatan hewannya.
0: Oke, itu ya. Jadi karena emang mungkin yang jadi salah satu kebutuhan primer si hewan peliharaan ini pakan, tapi jangan lupain juga aspek-aspek lain kayak kesehatannya. Jadi baiknya sih dibawa rutin ke dokter hewan supaya terhindar atau mengurangi resiko dari si zoonosis ini, ya, Pak, ya.
1: Ya, karena tadi ada satu penyakit yang bersifat bisa menular ke manusia itu, Kang. Jadi kita harus antisipasi itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Di satu sisi juga kita bentuk kasih sayang kita ke hewan tersebut bahwa kita memelihara secara utuh dari aspek kesehatan hewannya juga gitu.
0: Oke, siap, mantap. Hatur nuhun pisan Pak Willy atas sharing infonya. Mudah-mudahan ada baik insight buat kamu teman Pro2 yang punya hewan pelihara.
1: Barangkali nanti di Pro2 kita mau buka layanan vaksinasi gratis. Teman-teman mau di sana boleh kan?
0: Wah.
1: Nanti mobil layanan kita parkir di sana.
0: Wah, menarik, menarik, menarik. Saya kebetulan belum divaksin sih Pak sebagai monyet endemik ya. Saya butuh vaksin kayaknya.
1: Mungkin warga masyarakat Kota Bandung nanti bikin layanan di sana bangga sih.
0: Seru-seru. Jadi intinya teman berdua yang dengerin layanan pada bawa hewan peliharaannya gitu ya Pak ya?
1: Ya nanti kita bikin satu agenda di sana, nanti mobil layanan kami sebenarnya kita ada, alhamdulillah ada mobil layanan keliling juga nanti di situ kita bisa lakukan vaksinasi rabies gratis dan pemeriksaan kesehatan hewan gratis.
0: Wah, seru, nanti kita ngobrol-ngobrol Pak. Sekali lagi atur nuhun Pak Willy atas sharing ilmunya berkaitan dengan isu yang sedang berkembang sekarang teman Pro 2. Stay tune terus di Sore Ceria, nanti masih bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Selalu ceria barengan sama Radio Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Nanti mau informasi buat kamu di jam 17:52. Kita akan masuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Radio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Sebelum itu, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang salawat arhim.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tebal Pro 2, thank you banget buat kalian udah dengerin Suara Ceria barengan sama Randy sampai di jam 7 malam, jam 7, jam 6 malam atau subuh, subuh, sore. Lihat nih sambil lihat jadwal pesta bola dunia soalnya Tebal Pro 2. Lalu mau infoin pagi ini bakalan ada Afrika Selatan menghadapi Kanada di pagi hari ini di jam 2 pagi, masih dalam lanjutan pesta bola dunia 2026 teman Pro 2. Kita akan lihat seperti apa kelanjutan di fase knockout pesta bola dunia 2026 ini. Apakah tim-tim yang dinilai sebagai tim kuda hitam akan kembali memberikan kejutan? We'll see teman Pro 2 ya. Thank you sekali lagi buat kamu yang udah dengerin Suara Ceria. Abis ini bakalan ada Sabila, ada Lala yang lanjut nemenin kamu masih di Sore Ceria teman Pro 2. Rania pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Produ FM.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

96FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam. Woo! Asik. Hari ini juga malam kamu ditemenin sama Lala ya, teman Pro 2 ya. Walaupun ini sebenarnya masih sore ceria ya, technically sampai jam 7. Tapi enggak apa-apa karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Anyway, teman Pro 2, aku kan beberapa minggu ini adalah beberapa kali siaran Jaga Malam ya. Berarti aku akan di kantor sampai jam 12 ya. Tapi aku tuh bingung karena biasanya kalau udah jam 9 ke atas tuh udah banyak banget nih cuangki depan kantor. Iya kan, teman Pro 2? Siapa yang enggak tahu coba cuangki legend ya di Pusdai gitu. Tapi kok kayak dari kemarin tuh aku lihat tuh kok enggak ada cuangki. Dan terus tadi aku lagi scroll Instagram dan aku baca katanya pedagang cuangki di depan Pusdai akan dibubarkan. Sumpah enggak sih? Nih, dilansir dari infobandung.com ya, teman Pro 2. Aku baca katanya pemerintah Kota Bandung berencana menertibkan aktivitas nongkrong dan pedagang di sejumlah ruang publik termasuk kawasan depan Masjid Pusdai. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan area tersebut akan dikosongkan dari pedagang, khususnya penjual cuangki, sebagai upaya menjaga fungsi dan marwah kawasan tempat ibadah. Nah, Farhan ini bilang penertiban akan dilakukan secara tegas dengan pembatasan aktivitas hingga malam hari. Ia juga menegaskan tidak boleh lagi ada pedagang yang berjualan di depan Masjid Pusdai. Meski kebijakan tersebut berpotensi memunculkan pro kontra di masyarakat tentu ya, teman Pro 2. Aktivitas nongkrong di kawasan tersebut juga akan dibubarkan setiap malam dengan batas waktu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tapi walaupun kayak gitu, Pemkot Bandung tuh gak melarang pedagang cuangki untuk tetap berjualan ya. Mereka tuh diarahin aja, teman Pro 2, berpindah di lokasi lain yang dinilai lebih sesuai lah gitu. Seperti kawasan sekitar kantor RRI, which is kantor kita semua ya. Kantor gue ya maksudnya. Nah, jadi selain kawasan Pusdai, Farhan juga menginstruksikan penertiban di sekitar Masjid Agung Bandung. Jadi Pak Farhan tuh meminta untuk jajaran kecamatan dan kelurahan setempat memastikan kawasan tersebut tetap bersih dan tertata gitu. Gimana your thoughts, teman Pro 2? Jadi mungkin kemungkinan besar tidak akan ada lagi cuangki legend Pusdai itu, mungkin tidak ada lagi. Tapi gimana, kamu setuju atau gimana nih? Kalau aku pribadi sih sebenarnya boleh deh jualan di kantor aja, soalnya lapar ya kalau malam-malam gitu. Jujur kadang Lala nih kalau misalnya lagi nyalain lagu doang, kalau misalnya lapar, gue langsung lanjut. Gue keluar dulu beli cuangki. Lumayan kan ngisi perut gitu ya. Balik lagi nih, gimana menurut kalian teman Pro 2? Apakah setuju atau tidak setuju?

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yaudah kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Kon sama Ladi jaga malam nih teman Pro 2. Tapi seperti biasa ya, kalau udah jam 7 jaga malamnya nanti kamu dengerin dulu relay sekarang Pro 2 Indie dari Jakarta langsung teman Pro 2. Nanti ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Lala di jam 8, oke? Okay? Tapi kamu stay tune aja terus di 96 FM. Siapa tahu kamu nemu lagu baru dari Pro 2 Indie ini terus kamu kayak wow, bagus ya, terus kamu dengerin lah si musisi kecil ini gitu. Dan siapa tahu kamu juga mau nge-submit karya kamu ke Pro 2 Indie, boleh banget gitu. Makanya kamu harus dengerin Pro 2 Indie ini sampai jam 8 malam nanti. Oke, okay, tapi kamu bakal ketemu lagi sama Lala dari jam 8 nanti sampai jam 12 doang tentunya. Pokoknya kamu stay tune terus di 96 FM. Dan kita dengerin dulu lagunya Salma Salsabil yang sesal sebelum akhirnya kita relay ke Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2 pasti di TikTok kamu lagi FYP banget kan lagunya. Ya, udah siap belum? Cuan-cuan yang sepetur udah ke. Nah, itu kan banyak yang stitch ya, yang bagian kayak free buat kayak free rap gitu. Ya pokoknya gitulah ya, kayak bagian kayak freestyle gitulah kurang lebih. Nah, yang viral banget salah satunya adalah dari Cijebung. Jadi ada liriknya aku kayak nona nona susuk dari dalam nona red lipstick merah merona. Itu kan, dan aku yakin teman-teman Pro 2 juga pernah denger dan suka banget juga sama versi Jebung yang barengan ikutan freestyle barengan sama lagu Nona yang Rollerblade ini. Dan teman-teman Pro 2 senang banget karena Nona resmi merilis Rollerblade yang dengan kolaborasinya bareng sama Jebung. Woo, period girl. Resmi nih, dan menariknya proyek kali ini tuh karena awalnya iseng ya si Jebung, terus akhirnya pada minta, pada request rilis dong ininya full versionnya gitu. Jadi melihat antusiasme yang begitu besar ya dari netizen di medsos, Nona akhirnya kayak memutuskan untuk merilis versi kolaborasi resmi ini ke pasaran lagu teman Pro 2. Dan sekarang udah bisa kamu dengerin ya di platform digital manapun. Yuk kita dengerin bareng-bareng aja langsung kali ya.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Nusantara.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bon dan dinyatakan.

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangwe sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebelumnya, hanya pernah ada dua tuan rumah, yakni Jepang dan Korea Selatan pada Piala Dunia 2002. Kolaborasi ini antara ketiga tuan rumah menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola di kawasan tersebut.

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

masih barengan sama Lala di Jaga Malam nih tentunya. Teman produser sumpah aku baru tahu ya, kasihan banget Harry Styles tumbang di atas panggung pas lagi konser di London, ya ampun. Tapi kita mengasihani orang kaya raya sih sebenarnya, teman produser. Tapi tetap aja aduh boleh minum dulu Sabila. Cegukan, maaf ya teman produser. Oke, lanjut lagi. Nafas dulu. Sebenarnya mau gimana pun artis ya, mereka juga manusia ya teman pro 2. Jadi sebenarnya sedih juga sih sampai tumbang kayak gitu. Ceritanya tuh di dalam video yang banyak banget beredar di sosial media, Harry Styles tuh lagi gerakan paus gitu. Oh, gak tahu gerakan paus kayak gimana ya. Oh, jadi ini adalah gerakan kesukaan para penggemar Harry Styles, yaitu menyemburkan air ke atas dari mulutnya di sela-sela lagu As It Was. Oh, kayak gitu. Nah, terus dia tuh tersedak air sampai dia jatuh ke belakang. Jadi setelah jatuh, Harry itu nutup mulutnya dia, terus megang perut kayak, serta dia tuh kelihatan kayak pengen muntah gitu loh. Nah, dalam video yang banyak banget beredar ini, perutnya tuh kelihatan kayak kembang kempis gitu loh, kayak lagi berusaha buat bernafas. Aduh, kasihan banget ya. Ya ampun. Jadi kejadian ini tuh berlangsung sekitar 17 detik lah di atas panggung. Lalu Harry Styles kembali bangkit dalam keadaan baik-baik aja dan melambaikan tangan kepada nonton. Syukurlah, tenang nih aku ya sebagai istri yang ke 12.250 kamu ya Harry. Jadi perwakilan dari Harry Styles sebenarnya memang belum ngasih komentar resmi sih tentang kejadian itu. Tapi Harry Styles-nya udah konser lagi di lokasi yang sama besoknya banget. Nah, si kejadian ini tuh beredar di medsos kan, dan itu ngebuat fans Harry Styles itu benar-benar kayak khawatir gitu loh sama keadaannya Harry. Apalagi saat itu Inggris Raya tuh lagi dilanda cuaca panas ekstrim. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafin aku ya teman berdua. Ini gara-gara aku cegukan jadi weblibet ngomongnya. Jadi cuacana, meni imut cuacana ya. Cuaca panas ekstrim. Itu sekitar kayak di atas 36 derajat Celcius. Jujur mateng sih ya. Gitu. Anyway, walaupun dia sempat agak kesian ya kemarin di stage-nya sampai dia kesedek gitu, tapi Harry Styles akan dijadwalkan menggelar konser di London sampai 4 Juli tahun 2022. Dan habis itu dia bakal bertolak ke Brazil dan Meksiko, kemudian ke Amerika Serikat untuk mengadakan 30 pertunjukan di Madison Square Garden di New York City. Asik. Gimana your thoughts tahun 2022? Kalau menurut aku sih, makanya Mbak Harry hati-hati, jangan sambil mikirin aku gitulah. Kalau misalnya lagi manggung, fokus aja, fokus dulu, Bang Harry, nggak apa-apa. Aku mah nggak akan kemana-mana, Harry. Aku mah di sini.

0: Apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu bucin?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: RI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sahabat kreatif tahu kendang kan? Kendang adalah instrumen dalam gamelan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terbuat dari kayu nangka, kelapa, atau campedak. Serta dari bahan kulit kerbau dan kambing untuk permukaan bagian yang memancarkan ketukan bernada rendah dan juga tinggi. Kendang di Jawa Barat secara umum disebut dengan kendang Sunda. Kendang Sunda dalam satu set minimal terdiri dari 3 kendang, yaitu 1 kendang indung, kendang besar, dan 2 kendang anak atau kendang kulanter. Kendang kulanter terbagi menjadi 2,

yaitu kendang katipung, dibunyikan wangkis atau bidang yang besarnya dengan suara tung. Dan kendang kutiplak, dibunyikan wangkis atau bidang yang kecil dengan suara pak. Kendang Sunda banyak jenisnya yang dibedakan sesuai dengan fungsinya dalam iringan, antara lain kendang keliningan, kendang jaipongan, kendang ketuk tilu, kendang kerses, kendang pencaksilat, kendang bajidoran, kendang sisingaan, dan lain-lain. Setiap jenis kendang dalam karawitan Sunda memiliki perbedaan dalam hal ukuran, pola, ragam, dan motif.

0: sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 96 FM RRI Bandung, suara kreativitas.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih bersama Semala teman produser di Jaga Malam dan sekarang di edisi Cemala Cerita Malam teman produser. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong, asik. Dalam saatnya kamu teman produser kalau mau cerita-cerita sama Lala langsung aja boleh. Aku tungguin sampai jam 11 ya nih, lama nih waktunya. Kamu cerita mau sebatas request doang boleh banget atau sebatas salam-salam boleh ya. Pokoknya aku tungguin. Langsung aja WhatsApp ke produser di 0812-6020-9696. Tapi sebelumnya nih aku bacain dulu nih. Udah ada yang request dari Kak Lara ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Mau izin request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampire Kak. Oke, siap Kak Lara. Aku puterin ya, sekarang banget nih Kak Lara. Dan buat kamu dan produser yang lainnya mau request dan mau cerita, boleh banget langsung aja. Walaupun ini di luar jam request, tapi karena aku baik hati ya. Jadi boleh-boleh banget pokoknya. Mau request, mau sekalian cerita, pokoknya semuanya. Ditunggu sampai jam 11 malam nanti.

Waspada! Pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Nanda, mantan pemain Persib Bandung. Berbicara tentang Piala Dunia yang berkesan bagi saya adalah Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Ada momen-momen ikonik yang saya lihat di situ. Ada Brazil yang menjadi juara dengan duet Romario dan Bebeto dengan selebrasi khasnya. Ada Roger Milla yang punya selebrasi ikonik juga, pemain tertua yang mencetak gol di Piala Dunia tersebut. Dan setelah itu Roger Milla bisa bermain di Liga Indonesia. Ada momen ikonik juga Roberto Baggio yang gagal mencetak gol penalti. Dan semua itu membuat saya terinspirasi untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Mini Man. Come on.
1: Masih barengan sama Aladi, Cemara, cerita malam teman Pro 2. Walaupun sebenarnya ini Cemara ya, cerita malam teman Pro 2, tapi ini aku malah disuruh sama Kamira buat ceritain tentang aku. Katanya gitu, tapi gak apa-apa deh, kita cerita aja dulu ya. Nanti kan giliran kamu boleh cerita kalau misalnya masih mau ya, aku masih nungguin sampai jam 11 loh teman Pro 2. Katanya gini nih, kata Kamira, makalah apa nih? Iya, aku bilang kayak gitu. Ih, semua amat ya, mana aja sibuk. Baru juga belum lagi, kata aku gitu kan, dengan karir ya. Iya ih, katanya gitu, iya nih, cuaka-waka-waka, kata aku begitu kan ya. Terus dia bilang, semangat ya, tinggal holiday dong, jangan kerja mulu. Emang mau holiday gua mah, emang gua mau jalan-jalan minggu depan, yes. Tebak kemana, kalau misalnya bener aku kasih 5.000. Plan holiday gitu ya, belum ada plan ini, aku teh planning gitu. Kalau aku biasanya yang dari luar kota ke Bandung, kulineran lah seperti biasa gitu. Kamira dengerin, Kamira ini aku lagi on air. Ini aku bilang dulu, siapa tahu dia lagi gak dengerin ya. Aku sih rencananya mau ke Jogja nih teman Pro 2. Minggu depan aku sekeluarga mau ke Jogja, mau liburan karena perayaan juga. Adik aku habis keterima, alhamdulillah. Dia sudah tahu sekarang akan berkuliah di Universitas Pajajaran. I'm so proud, aku bangga banget. Sebagai kakaknya dia yang mengetahui banget perjuangan dia, aku benar-benar kayak, aduh akhirnya kamu masuk ke universitas yang sangat aku dambakan gitu. Sebenarnya fun fact, Lala juga dulu keterima di UNPAD sama Pro 2, tapi aku udah keburu masuk di UPI di musik. Jadilah aku melanjutkan perjalananku di UPI, begitu bertanggung jawab memang ya. Makanya aku bilang ke dia kayak, "Dek, lanjutkan perjalananku di UNPAD yang tidak pernah aku jalani itu ya." Gitu. Terus dia kayak, "Iya, iya makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak." Dia bilang kayak gitu. "Aduh, selamat ya for adiknya." Iya. Dia udah seneng banget sumpah Kamira, soalnya dia tuh kan benar-benar sepinter itu ya. Ini aku jadi aku yang cerita nggak apa-apa nggak sih teman Pro 2? Aku nanya dulu nih, nggak apa-apa nggak aku yang cerita atau kamu nggak mau dengerin cerita aku, kayak nggak menarik gitu ya cerita gue. Ya udahlah ya, cerita aja lah ya gitu, sharing gitu supaya kita semakin dekat. Jadi ada aku ini pinter banget teman Pro 2, benar-benar kalau misalnya kalian tahu dan familiar, itu nomor 1 di paralelnya di sekolah SMA-nya nih, SMA negeri bagus, SMA negeri 22, tahu kan ya, SMA 22 Bandung. Nah tapi dari undangan terus yang UTBK kemarin itu gak ada yang lolos, sedihnya. Aku tuh kayak mikir ini anak pinter banget tapi kenapa ya gak lolos-lolos gitu, bingung kan aku. Terus mungkin kayak, mungkin belum jalani aja dan memang harus diuji dulu gitu ya namanya. Maksudnya kita gak pernah ada yang tahu ya teman Pro 2, rencana Allah tuh akan seperti apa. Terus dia kan awalnya pengen banget masuk ITB. Terus aku bilang kayak, ya udah deh kamu cari lain yang kamu pengen jurusannya, tapi gak usah, gak harus kuliah di situ. Itu sama para artis loh. Iya kan, makanya bayangin ini paralel nomor 1 tapi dia gak lolos undangan. Itu kayak menurut aku agak janggal ya. Mungkin memang yang lainnya tuh pinter-pinter banget gitu. Ya iyalah mau pada ke ITB. Mungkin dari SMA 3, SMA 5, SMA 8 tuh banyak yang lebih besar-besar gitu nilainya. Terus akhirnya tadi tuh sampai nangis karena dia keterima walaupun bukan first choice-nya dia ya, which is ITB. Tapi dia masuk UNPAD loh sama Pro 2. Aduh aku bangga banget, sumpah aku happy banget. Itu deh pokoknya cerita dari aku malam hari ini. Jadi makanya kenapa tadi Lala bilang Lala akan liburan sama keluarga minggu depan, karena ini perayaan adik aku juga sekalian gitu ya. Maksudnya kita mau memberi reward ya, dia udah benar-benar belajar mati-matian banget sampai yang kayak udah stres banget sampai jerawatan sama Bro 2, bayangin. Bayangin lu belajar sampai jerawatan, gila. Jadi ya udah kita memberi reward dan ke Jogja. Tapi sebenarnya sekalian emang aku ada seseorang yang ingin aku temui sih. Gitu. Pokoknya gitulah cerita aku sama Bro 2. Ini agaknya gue oversharing ya kalau ngomong terus. Aku maunya dengan cerita teman Pro 2, jangan aku terus jangan cerita. Cerita dong teman Pro 2. Tungguin sama Lala sampai jam 11 ya. WhatsApp-nya Pro 2. Ini aku ulang lagi ke 0812 6020 9696. Aku tungguin, oke. Langsung cerita, langsung request boleh.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
2: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI,
2: Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstras. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
2: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur. Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya, teman-teman.
0: Nah, kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
3: Ah, penari dong, penari.
0: Iya, iya. Penari ya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, oke.
1: Musikal, terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan Charlie Charlie itu Charlie.
1: Charlie.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
3: Cinta.
2: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: ACDC. Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
3: cincau lagi.
1: Dua kali cincau.
3: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak

0: diabetes.
1: Film apa tuh?
0: Pabrik gula. Tapi gulanya gula biang.
2: Terlalu manis.
1: Seret tenggarakannya.
2: Terlalu manis. Kamu pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang. Jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des,

0: Tapi tahu nggak kunci apa yang paling susah lepas?
1: Kunci apa? Emang ada emang?
0: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas anak muda.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zed.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
10: 96 FM
11: RRI Pro 2 Bandung.
12: Teman terbaik kamu.
13: Teman terbaik kamu.

Emang Pro 2 masih barengan sama Ala di Cemara tentunya. Tapi biasa ya kalau udah jam mau setengah sebelas, udah setengah sebelas ini, itu kan makin malam semakin mellow, semakin malam semakin kita jadi overthinking. Tapi overthinking aku ini suka dipatahkan gitu loh sama pesan-pesan indah yang dibacakan sama Kak Lara. Hah, Kak Lara serem banget. Oh, ada Karangga juga di situ. Kirain Karangga sudah pulang, Kak. Berarti yang tadi suara siapa? Bentar, ini aku matiin dulu backsoundnya. Kak Lara, maksudnya apa ya? Boleh tolong jelasin gak, Kak Lara? Jujur shock, Kak Lara, jawab aku. Kak Lara jawab dulu. Kak Lara, nih aku jawab. Kak Lara, denger apa? Aduh, gue cari deg-degan sama Pro 2, please. Ini gue udah demi Allah udah mau melau-melau mau bacain pesannya Kak Lara, kok jadi deg-degan ya? Kak Lara, please jawab. Demi Allah ini deg-degan. Semua deg-degan banget, Kak Lara, nanti deh aku bacain pesan Kak Lara, soalnya aku jadi deg-degan. Nih, masa Kak Lara tadi bilang Kak Lara, ada Rangga ya di situ. Kirain Kak Rangga udah pulang, Kak. Enggak ada Rangga, berarti itu suara siapa, Kak? Kak Lara denger apa? Kak Lara, aku enggak jadi baca pesan Kak Lara, nanti aja aku sekarang mau ngaji dulu gua, sumpah. Sumpah ngaji dulu gua. Literally. Ini nih mamaku ngechat nih. Gak ada apa-apa, mama kan dengerin. Masa sih, Ma? Ya udahlah nanti aja ya dibaca. Yaudah nanti aja aku bacanya. Bentar tuh lagi typing tuh Kalaranya. Gue deg-degan, Kalara. Jawab Kalara, aku nungguin. Ini aku sampai matiin backsound 1000 years-nya loh gara-gara aku deg-degan. Ya ampun, Kalara ada aja. Tuh dia lagi typing, aku deg-degan banget, sumpil. Coba ya, dik-dik. Dik-dik. Dik-dik. Dengar suara Kak Rangga lagi ngobrol dengan Kak Randi. Hah? Kak Lara? Kak Lara yang bener, Kak Lara. Udah ini mah fix, aku nanti bacain pesan Kak Laranya nanti deh. Aku gak sanggup, Kak Lara, gue mau ngaji dulu, fix. Kak Lara gak ada, aku cuma sendirian di studio. Makanya temen-temen temenin aku ya, kamu cerita-cerita temenin aku biar gak denger suara aneh-aneh. Nanti deh aku bacain pesan Kak Laranya, sumpah nanti bentar lagi lah, habis ini aku on air lagi. Baru aku bacain pesan Kak Lara. Sekarang mah aku rada mau berdoa dulu ya Kak Lara ya. Hapunten pisan ini mah teman Pro 2. Ya Allah. apa tuh kata? Oh, itu kan iklan tadi. Iya kali ya. Apa jangan-jangan Kak Lara dengar suara ini? Suara iklan masyarakat kali ya. Ya udahlah, karena moodnya udah keburuk begini, jadi nanti aja aku bacain pesan dari Kak Laranya, oke? Okay?

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: Oke, sekarang Lara udah gak takut ya teman Pro 2 ya. Syukurlah, alhamdulillah. Karena tadi ternyata benar, Kak Lara itu dengar iklan masyarakat tadi ya, Kak Lara ya. Terus nih kata kamera, ada apa gerang nih pas dengar lagi iklan kali, disangkanya lagi siaran. Abang kabar itu ya yang beda ibu. Iya iya, deg-degan ngakak kalau bilang gitu kan. Aku jadi mau nanya, itu cowok pada kemana gitu. Iya, sebenarnya itu Kak Lara sedang mendengarkan iklan masyarakat ya. Tapi baiklah, karena aku sudah tenang dan sudah tidak deg-degan, mari kita ganti shift, kita shifting dulu ya teman Pro 2. Aku akan mode mellow, mode serius ya, ini mode serius, muka misterius. Aku bakal bacain pesan dari Kak Lara malam ini ya buat teman Pro 2 tentunya, karena Kak Lara tuh selalu menyiapkan pesan-pesan indah untuk teman Pro 2 setiap malam kalau aku yang saran. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Lara. Thank you Kak Lara, tapi jangan nakutin aku kayak gitu lagi ya Kak Lara ya.
1: No ya.
0: Oke deh, kita ganti dulu back soundnya ya, biar semakin ngena gitu feelingnya. Nih aku matiin dulu back sound yang ini. Kita ganti ke back sound yang semakin yang pokoknya yang ngena banget lah gitu, yang biar kayak oh benar ini vibesnya dapet banget gitu. Langsung aja kita langsung dengerin pakai back soundnya A Thousand Years yang tadi yang aku pause gara-gara aku deg-degan. Oke, kita sudah shifting nomor 2. Siap. Ini Lala bakal bacain pesan dari Kelara ya. Pesan indah untuk dibacakan kepada teman setia Pro 2 Bandung pada malam hari ini yang sudah melakukan waktunya untuk menerangkan siaran radio ini. Terkadang kita begitu sedih dan kesal karena kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai sampai hati ini terus memikirkannya siang dan malam. Namun, tanpa kita sadari, justru ada hal yang sering kita abaikan dan tidak pernah kita merasa sedih saat meninggalkannya, yaitu ibadah. Yang selama ini mulai kita tinggalkan karena takut dunia. Padahal setiap kehilangan adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang kita inginkan akan selalu bersama kita. Bisa jadi Allah sedang menyengaja kita kembali mendekatkan diri kepadanya, memperbaiki sholat yang selama ini kita abaikan, memperbanyak doa-doa, dan menguatkan hati dengan mengingatnya. Semoga teman Pro 2 Bandung tidak hanya pandai untuk menangisi apa yang telah hilang, tetapi juga mampu memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ketika Allah menjadi tempat bersandar dan kembali, maka hati ini akan menemukan ketenangan yang sejati dan tak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Amin, terima kasih Tala. Amin, terima kasih Kak Lara, Masya Allah. Bener kan, emang Lala harus ganti back sound, karena ini adalah pesan yang sangat indah dan ini adalah reminder juga buat kita semua ya teman Pro 2. Ingat nomor satu itu sholat, ibadah ya buat kamu yang orang Islam. Nomor satu tuh ibadah dulu teman Pro 2. Nah, buat kamu mungkin yang non muslim tetap ibadah dong ya nomor satu gitu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Lara ya untuk pesan indahnya gitu. Dan untuk teman Pro 2 lainnya mungkin yang masih pengen cerita tentang apapun deh, cerita sedih, cerita seneng, boleh langsung aja lah. Lala masih nunggu ini. Masih ada waktu 12 menit lagi buat kamu cerita dan buat Lala bacain. Jadi kamu langsung aja WhatsApp ke Pro 2 di 0812 6020 9696. Aku tungguin ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2 karena udah mau jam 11, artinya Lala harus pamit. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku, walaupun tadi aku agak ketakutan flu dikit ya. Tapi gak apa-apa, makasih banyak yang udah nemenin Lala dari jam 6 sore tadi sampai jam sekarang udah mau jam 11. Karena sudah jam 11, artinya kamu bakal dengerin Just More Music sampai jam 12 malam nanti. Sekali lagi makasih banget, makasih ya teman pro 2 ya. Dan buat kamu, sehat-sehat terus, karena aku merasa cuaca Bandungnya lagi gak enak gitu loh. Gak tahu kenapa ya, kayak beberapa teman aku tuh pada gak enak perut gitu loh. Aku juga sama gitu, jadi kamu sehat-sehat, oke teman pro 2. Yaudah, halanya mau tidur dulu. Tidur dulu, tapi kamu stay tune terus, jangan kemana-mana, masih di nanti 6 FM, karena kita masih dengerin Just More Music sampai jam 12. Halanya pamit dulu ya teman pro 2, bye-bye, kapan-kapan lagi.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96.6 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: I was down but now I'm up. Yeah. This all got, this ain't no love.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Bandung yang muter pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melengkarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari Candi Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Pro 2 barengan sama Reva Rispada. Selamat pagi teman Pro 2. Seneng banget Reva bisa mengawali minggu ini barengan sama kamu teman Pro 2 di hari Senin. By the way, di pagi hari ini Reva juga pengen spill nih teman Pro 2 rekan acara di Spada sampai nanti jam 10 di jam 5 sampai dengan jam 6 kita bakalan kamu bakalan dengerin bareng-bareng Pro 2 Jazz Smart Music spesial yang udah disiapin lagu-lagunya buat menemani paginya kamu biar lebih semangat. Terus juga teman Pro 2 nanti di jam 6 sampai dengan jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol update apa sih yang terjadi semingguan ini atau mungkin weekend kemarin. Dan juga nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol seru sama narasumber-narasumber keren. Nah, spesial hari ini juga teman Pro 2 Raya Alifa bakalan nemenin kamu sampai nanti santai siang di Pro 2 Hitlist buat kamu yang udah nyiapin lagu buat diputerin di Pro 2 Bandung. Boleh banget nanti kamu tinggal request di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kalau gitu teman Pro 2, kita mulai hari ini. Let's start the day with Pro 2 Jazz Smart Music special buat kamu.

Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Over protektif itu tidak baik. Over dosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi.
Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin gak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas, padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan, dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah, sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW mengganggunya dengan hasutan udhukur kada wa kada, udhukur kada wa kada. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya, sahabat. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullahalaihi walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Atau yang ini. Atau yang kayak gini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kami dari
3: Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya sama.

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriot.

0: Nian. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Ya. Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
3: Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cinlok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling. Ada lah.
1: Susi Susanti. Pro 2 FM. Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tune on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Kemudian pertama di Info Pro 2 pada bersama Raya Alifah. Penyanyi Sombay baru saja merilis single terbarunya My Body Is Not Ready, yang menjadi salah satu karya paling rentan dan juga jujur yang pernah ditulis oleh Sombay. Selain itu, Sombay juga telah merilis video musiknya di mana dia juga menampilkan bintang dari film Obsession yaitu Indah Navarrete. Dan juga melalui liriknya tersebut, Sombay ini menyatakan suara tidak percaya diri dan juga insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan juga penampilannya sendiri.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Menjelang perilisan album terbarunya Daughter From Hell, Gracie Abrams kembali membagikan gambaran emosional dari single terbarunya Look At My Life. Dan juga telah merilis video musik garapan Mitch Ryan yang menampilkan perjalanan melintasi kota kecil hingga balik dengan pelayaran menggunakan balon udara. Look At My Life ini juga merupakan salah satu kolaborasi antara Gracie Abrams dan juga Aaron Nisner dari band The National yang juga menjadi penulis sekaligus produser lagu.
0: Info Pro 2.
1: Berencana untuk hadir dan juga tampil di Indonesia, grup K-pop 50/50 yang mengalami perubahan jadwal tour Asianya. Dan ini adalah informasi terbarunya, mereka akan batal untuk tampil ke Indonesia. Dalam rangkaian konser Still Low Bubble 2026 50/50 Asia Fan Con Tour, semula 50/50 akan datang ke Indonesia melalui tour Asianya, tapi ini akan batal karena keadaan lokal yang tidak terhindarkan.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simple tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati. Stay tune on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.
1: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 ada yang bilang kalau misalkan keluarga itu pasti kembali lagi walaupun kayak udah berantem atau mungkin ada masalah besar, ya enggak sih? Ini kayaknya yang akan terjadi di kerajaan Inggris nih, Teman Pro 2. Nah, jadi Pangeran Harry dan juga Meghan Markle itu tuh mengonfirmasi kembali bahwa mereka bakalan tinggal di kediaman resmi kerajaan selama kunjungan pertama mereka ke Inggris dalam 4 tahun terakhir nih, Teman Pro 2. Jadi rencananya Duke and Duchess of Sussex ini bakalan ditemani oleh kedua anak mereka, yaitu Pangeran Archie dan juga Putri Lilibet, dan juga akan menjadi family trip pertama mereka sejak tahun 2022. Wow, ini Teman Pro